0: persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bangsa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
0: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
2: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita ketemu di sini, tausiah tertib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
0: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
6: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
5: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
6: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
8: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
6: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
4: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
9: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik supaya masyarakat merasa aman.
10: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
11: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi,

0: keselamatan warga negara, dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan bilateral, pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
2: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian

118 kasus Wakalantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengikuti

di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkrem, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari itu dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu, konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mulan Jamila dengan Abrakadabra. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan juga telah kita ikuti bersama Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Kita menuju ke informasi mengenai perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Senin 10 Agustus 2026 oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Diawali dari harga beras, ya, beras naga per kilogram Rp19.000, beras lahap Rp19.000, beras nusantara Rp18.000, beras telur mas Rp15.000, beras bulog SPHP Rp13.000 dan beras kita premium bulog Rp15.400. Untuk gula pasir kristal putih Rp20.000 per kilogram, gula merah Rp35.000 dan gula curah Rp20.000. Minyak goreng Bimoli spesial kemasan 5 liter Rp125.000, kunci mas Rp110.000, Bimoli special refill Rp25.000, Bimoli non special refill Rp23.000, Fortune kemasan sederhana Rp24.000, kunci mas 900 ml Rp20.500, kunci mas 1 liter Rp23.000, minyak kita 1 liter Rp15.700, kemudian Fortune kemasan refill Rp25.000. Untuk harga daging hari ini, daging sapi segar per kilogram Rp165.000, daging ayam boiler Rp43.000, daging ayam kampung Rp100.000, daging ayam beku boiler Rp37.500, dan daging sapi beku Rp120.000. Telur ayam boiler sedang per piring Rp58.000, telur ayam boiler per butir Rp2.000, telur ayam kampung Rp3.000 dan telur bebek Rp4.000. Untuk susu kental merek Bendera, satu kaleng kemasan 375 gram Rp14.000 dan merek Indomil Rp13.000. Untuk susu bubuk, ya, Denko Rp53.000 kemasan 400 gram, SGM Rp42.500, merek Bendera Rp47.400 dan merek Indomil Rp40.500. Untuk harga jagung hari ini, jagung pipilan Rp12.000 dan jagung pecah juga Rp12.000. Harga garam kasar Rp10.000, halus Rp5.000 dan tepung terigu ecer Rp12.000 dan Indomie rasa kari ayam perbungkusnya Rp3.500. Untuk kemasan segitiga biru Rp14.000 rupiah, ya. Dan kita bergeser ke harga cabai. Cabai merah besar per kilogram Rp60.000, kemudian cabai hijau besar Rp40.000, cabai keriting Rp55.000, cabai tiung kapal Rp50.000, cabai rawit hijau Rp70.000, cabai tiung kampung Rp60.000. Bawang merah Rp40.000 per kilogram dan bawang putih Rp38.000 per kilogram. Untuk kacang-kacangan sendiri, kacang hijau Rp35.000, kacang tanah Rp42.000, kacang kedelai Rp14.000, dan minyak tanah per liter Rp16.000. Selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu yaitu harga sayur mayur, ya. Di harga ketela pohon di harga Rp8.000, kemudian kentang Rp22.000 per kilogram, kol Rp16.000, tomat Rp12.000, wortel Rp25.000, kangkung per ikat Rp5.000, bayam per ikat Rp5.000, kacang panjang per ikat Rp5.000, sawi sendok per ikat Rp10.000, sawi manis per ikat Rp10.000, kemudian sawi putih biasa per ikat Rp10.000 dan sawi putih per kilogram Rp20.000. Terakhir untuk harga ikan, ikan asin terkecil Rp120.000, ikan asin terbesar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol atau cakalang Rp35.000, ikan kakap merah
65.000, udang ukuran sedang 40.000, mujair 25.000, ikan gembung 35.000, ikan bawal 60.000 dan ikan tuna Rp45.000. Tuh ya pendengar, informasi mengenai perkembangan harga barang pokok pasar ya, pantauan Senin 10 Agustus 2026 oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar Pro 1 terangkan kanal informasi dan inspirasi. Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA Veronica Tan mengusulkan penguatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dimulai dari tingkat desa. Usulan itu disampaikan saat audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta. Menurut Veronica, perluasan kesempatan kepemimpinan perempuan di tingkat desa dinilai menjadi langkah awal meningkatkan keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Veronica mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam kelembagaan penyelenggaraan pemilu untuk memperkuat partisipasi perempuan. Upaya tersebut perlu disertai peningkatan kapasitas agar perempuan mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan pemilu. Veronica menilai kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk memperluas kesempatan perempuan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kesetaraan tersebut mencakup peran perempuan sebagai pemilih maupun keterlibatan dalam kelembagaan penyelenggaraan pemilu. Mendagri Tito Karnavian mendukung penguatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan di berbagai jenjang pemerintahan. Dukungan tersebut disampaikan menanggapi usulan Wamen PPPA Veronica Tan saat audiensi di Kementerian Dalam Negeri. Tito mendorong Kementerian PPPA memperkuat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, ia mengarahkan Kepala Biro Hukum Kemendagri menelaah regulasi pemerintah desa untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di tingkat desa.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Halo RRI edisi Senin 10 Agustus 2026. Selamat mengikuti.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di Senin pagi ini ya, 10 Agustus 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan saya Rigita Bayu, tentunya pada pagi hari ini di Halo RRI kami mengajak Anda untuk berpartisipasi ya, untuk menyampaikan keluhan-keluhan ya. Kemudian juga aduan-aduan mengenai infrastruktur ataupun pelayanan-pelayanan publik yang dirasa mungkin error ya, ataupun kurang, ataupun mungkin masih perlu perbaikan dan lain sebagainya, bisa Anda hubungi di 0821-5320-9845.
0: Iya.
1: Dan juga jangan lupa untuk follow di media sosial ya, di RRI Tarakan, Pro 2 RRI Tarakan, juga Pro 1 RRI Tarakan, serta PPID Tarakan ya, tentunya di sana banyak sekali informasi-informasi kegiatan, dialog dan lain sebagainya. Seperti yang mendekati acara kita yang akan mendatang ya, Cel ya.
0: Betul
1: ada
0: sekali,
1: pemilihan bintang radio.
0: Iya, selain bintang radio yo, ini juga dikemas dengan event RRI Fest.
1: Ya, di RRI Fest. Tentunya ini rangkaian ya.
0: Betul.
1: Untuk nanti menjelang hari ulang tahun RRI ya, yang ke-81 di tanggal 11 September.
0: Betul sekali yo. Iya, tentu ini juga sejalan ya dengan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Karena ulang tahun RRI atau lahirnya RRI tidak jauh setelah kemerdekaan yo ya.
1: Betul.
0: Hanya kurang lebih 1 bulan begitu.
1: Kurang lebih sebulan.
0: Nah, ini kita juga berulang tahun. Nah, tentunya selain bintang radio ya, memang ajang tarik suara ya bagi Anda generasi muda yang ingin berpartisipasi ya. Bisa langsung lihat tuh apa saja persyaratannya di Instagram kita ya.
1: Di Instagram
0: atau platform-platform lain ya milik RRI. Kemudian juga ada lomba lain-lainnya.
1: Ada lomba di RRI Fest, ada lomba-lomba domino, ada nanti insya Allah akan ada jalan santai ya.
0: Jalan santai juga
1: akan
0: ya.
1: Ada jalan santai.
0: Iya, ini sangat dinantikan tentunya ya, apalagi kalau bertabur door prize. Ya, ini terus ya panitia terus mempersiapkan nih. Ya, event RRI Fest ini biar semarak ya, semarak.
1: Ya, tentunya semoga acaranya yang akan terselenggara nih berjalan dengan lancar ya.
0: Betul.
1: Amin. Yang terdekat dulu nih bintang radio ini. Saat ini masih membuka pendaftaran ya. Hingga nanti tanggal 31 Agustus ya.
0: Ini bisa langsung kita bacakan nih.
1: Oke, kita bacakan dulu informasi mengenai
0: ini ya, jangan lewatkan nih.
1: Ya, di rri.co.id/tarakan bintang radio ya. Jadi untuk pendaftaran
0: bisa geser ke atas dulu kali ya.
1: Oke. Oke.
0: Ini bisa Anda baca selengkapnya ya di rri.co.id.
1: Oke, sebelumnya Cal, mungkin sebelum kita bacakan informasi, mungkin kita bisa dengarkan dulu Ros ya dari Bang Rajab yang saat ini pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT 11 Tarakan di halaman kantor Wali Kota Tarakan. Halo, selamat pagi Bang Rajab.
2: Selamat pagi rekan Bayu dan Ical.
0: Iya.
1: Iya, silakan Bang untuk informasi selengkapnya Bang.
2: Ya, baik pendengar, ada kabar baik lagi untuk dunia pendidikan di Kota Tarakan, di mana setelah dibuka sekolah rakyat di Tarakan dan kali ini dibuka lagi Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT 11 Tarakan yang merupakan salah satu program dari pemerintah pusat, di mana sekolah yang merupakan maksud kami mulai hari ini SNT 11 Tarakan mengawali kegiatan belajar mengajarnya dengan menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dan pembukaan MPLS tadi pagi berlangsung sekitar pukul 8 dengan melaksanakan upacara yang dipimpin langsung Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Lemkes, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan sekolah di sekaligus pengerahan di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan yang nantinya juga akan dilakukan meeting Zoom dengan rencananya dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan angkatan berdasarkan laporan dari panitia tadi, angkatan pertama SNT 11 Tarakan ini berjumlah 80 siswa, terdiri dari 40 siswa jenjang SMP dan 40 siswa jenjang SMA. Mereka ini merupakan hasil penjaringan seleksi dari siswa-siswi yang berprestasi di masing-masing sekolah, yang kemudian mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus. Dan adapun untuk kegiatan MPLS ini dilaksanakan selama 5 hari ke depan, di mana 2 hari pertama dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan, kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 14 Tarakan yang juga menjadi lokasi sementara kegiatan belajar mengajar SNT 11 Tarakan nantinya. Dan tadi Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Andrian Sendro Triatmoko, dalam sambutannya menyampaikan bahwa SNT ini bukan hanya membangun gedung sekolah, tetapi membangun ekosistem pendidikan, di mana mereka yang atau siswa-siswi yang bersekolah di sekolah ini nantinya merupakan siswa-siswi yang berprestasi, yang diharapkan bisa menjadi generasi unggul di masa yang akan datang. Dan berikut sambutan dari Andrianus Hendro Triatmoko.
3: Sekolah Nasional Negeri 11 Tarakan dapat terlaksana dengan baik dan berjalan nanti lancar sampai dengan hari terakhir dan kelima dan kelima. Bapak Wakota dan Bapak dan Ibu serta sejarah yang saya hormati, kami sampaikan bahwa MPLS ini diadakan selama 5 hari dan kami berterima kasih dan beri kesempatan untuk menggunakan ruang Serbaguna Balai Kota.
2: Ya, demikian yang dapat saya laporkan dari Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan. Saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Bang Rajab ya, yang saat ini mengikuti pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ya, Sekolah Nasional Terintegrasi 11 di Kota Tarakan ya, yang ada di halaman Kantor Wali Kota Tarakan.
0: Iya, ini merupakan salah satu program dari pemerintah pusat juga, Ayu ya. Nah, semoga ini juga bisa mengentaskan tentu bicara mengenai pendidikan ya, gerbang masa depan untuk generasi kita.
1: Iya, sebelumnya ada Sekolah Rakyat ya, yang sudah berjalan dan saat ini sudah ada lagi Sekolah Terintegritas.
0: Iya, baik. Kita hadirkan informasi lainnya pendengar ya, sembari menantikan Anda yang bergabung di 0821-5320-9845. Sampaikan unek-unek ya, ataupun opini kritik Anda terkait mengenai pelayanan publik ya, infrastruktur dan lain sebagainya. Ini dia informasi dari Pemkot ya, Pemkot Tarakan, APBD turun, OPD di Tarakan bakal dirampingkan.
1: Jadi menyesuaikan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang mengalami penurunan, pemerintah Kota Tarakan berencana akan melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan restrukturisasi tidak hanya sebatas pada OPD, namun juga memangkas posisi jabatan secara menyeluruh yang nanti dituangkan dalam rencana peraturan daerah terkait struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Hairul mengungkapkan dinas yang memiliki fungsi yang berkaitan akan dilebur jadi satu, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak disatukan dengan Dinas Sosial, Dinas Perhubungan akan digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum ya. Kemudian Hairul berharap Raperda STOK ditargetkan tuntas tahun ini sehingga nantinya menjadi acuan penyusunan APBD murni di tahun 2027 ya. Dan ini berarti berbicara perampingan ya.
0: Iya betul.
1: Di lingkungan kerja wilayah kantor wali kota.
0: Betul sekali yo. Ini di mana kita tahu ya bahwa dinas-dinas ini ya ada beberapa yang akan digabung. Ya.
1: Yeah.
0: Ini akan terus, saya kira akan terus dibahas ya bagaimana kapan nanti harmonisasi penyusunannya.
1: Yeah.
0: Baik, tapi ini sebenarnya tidak apa ya, kontradiktif gitu ya dengan kementerian kita yang di atas yang lebih gemuk di daerah justru dirampingkan ya.
1: Imbas dari
0: iya, dari efisiensi. Ini sangat terasa tentunya ya. Baik. Bagaimana menurut Anda pendengar dan juga pemirsa ya, ada beberapa dinas-dinas yang akan digabung ya, apakah ini tidak berdampak sama pelayanan publik nanti ke depan ya? Dan kemudian kira-kira sepakatkah Anda ya jika memang digabung begitu ya?
1: Iya.
0: Silakan di 0821-5320-9845 atau bisa di YouTube ya, yang malu-malu ya, silakan drop komentar Anda di sana di YouTube kita di RRI Tarakan Official.
1: Iya. Oke.
0: Baik.
1: Ini informasi lanjutan ya sepertinya. Jadi Pemkot Tarakan siapkan restrukturisasi besar-besaran dan ini OPD yang akan digabung. Jadi ada apa aja nih OPD yang akan digabung?
0: OPD apa ini OPD?
1: Jadi Pemkot Tarakan berencana merampingkan organisasi perangkat daerah OPD dalam rangka efisiensi anggaran. Wali Kota Tarakan Dr. Raja Heru Lemkes menyebut rancangan peraturan daerahnya atau Raperda saat ini sudah masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. Ditargetkan tuntas sebelum pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD murni 2027. Jadi mantan sekretaris daerah Tarakan ini merinci sejumlah dinas dan badan yang akan dilebur, diantaranya dinas perhubungan akan digabungkan dengan dinas pekerjaan umum dan tata ruang. Selain itu juga dinas lingkungan hidup akan menjadi satu dengan dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan DPRKPP Tarakan. Kemudian ada juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digabung dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan Keluarga Berencana atau KB nantinya menjadi bagian dari Dinas Kesehatan. Selain di tingkat dinas, pemangkasan juga menyasar sekretariat daerah. Khairul menyebut beberapa bagian akan digabung, diantaranya bagian TAPEM dengan bagian KESRA, bagian pembangunan dengan bagian ekonomi, bagian humas dengan bagian umum, serta bagian protokol. Jadi jumlah asisten wali kota juga dipangkas dari saat ini 3 akan menjadi 2 asisten. Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD selamat dari rencana restrukturisasi ini. Jika sebelumnya sempat muncul wacana penggabungan dengan Satpol PP dan PMK, setelah konsultasi ke Kemendagri, rencana itu batal. Jadi jika tidak ada kendala, struktur baru atau SOTK baru akan mulai berjalan 1 Januari 2027.
0: Iya, tahun depan ya.
1: Tahun depan
0: 2027.
1: Banget nih.
0: Iya, ini apakah gedungnya, fasilitasnya ini? Ya.

bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 95,3 MHz pendengar di Malinau, dan juga Anda yang menonton di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Kami juga masih menantikan aspirasi Anda ya, ataupun kritik konstruktif tentunya, opini ataupun hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait pelayanan publik ya. Baik itu yang sekarang lagi ngurus apa ya, pelayanan hukum mungkin ya, pelayanan lain-lainnya, kesehatan ya, dan lain-lain deh ya.
1: Di Dukcapil mungkin.
0: Di Dukcapil, kepengurusan penduduk ya. Ataupun fasilitas umum di sekitar tempat tinggal Anda.

0: Nah, yang kira-kira sudah mulai rusak apa, silakan ya sampaikan ke sini, kita akan coba jembatani, kita akan konfirmasi ke pihak-pihak terkait.
1: Iya, selagi menanti Cal, kita coba hubungi dulu untuk forecaster BMKG Juwata Tarakan ya.
0: Iya.
1: Ada Bang Ida Bagus Gede Yamuna. Selamat pagi Bang Bagus.
2: Iya, selamat pagi Mas.
1: Iya, Bang, ini beberapa hari ini sepertinya cuaca sangat-sangat panas sih.
0: Iya.
1: Sangat-sangat hot. Apakah ini memang sudah puncaknya El Nino atau seperti apa nih Bang?
2: Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Mengenai kondisi cuaca saat ini yang memang cenderung jarang hujan gitu ya Mas ya.
1: Iya.
2: Untuk di Tarakan maupun di wilayah lainnya, itu memang di sini kami melihat dari pola anginnya itu ya, itu memang tidak ada gangguan seperti biasanya gitu. Jadi ketika kondisi angin ini tidak ada gangguan, maka kondisi cuaca di wilayah Kaltara ini cenderung dominan cerah hingga cerah berawan, Mas, seperti itu.
1: Oke, cerah dan cerah berawan. Apakah ini mungkin menjadikan juga bisa memantik untuk titik-titik api mungkin ya, karena kan memang beberapa hari terakhir panas nih Bang.
2: Iya, betul sekali Mas. Jadi memang kami sempat melihat juga ya peta sebaran titik api beberapa hari kebelakang, itu memang terjadi peningkatan gitu Mas. Dan ini terjadi tidak hanya di wilayah Kaltara saja, tetapi juga di wilayah lainnya di seluruh Kalimantan, seperti itu Mas.
1: Oke, nah untuk cuaca panas seperti ini Bang di El Nino saat ini kira-kira sampai tanggal berapa, sampai hari apa nih mungkin?
2: Kalau di sini kami melihat dari data ini ya, data potensi hujan dan cuaca ekstrim, di sini kami melihat potensi cuaca yang cenderung tidak ada hujan ini masih bertahan kurang lebih hingga 3 hingga 5 hari ke depan, Mas.
1: 3 hingga 5 hari ke depan ya. Nah, dan beberapa pengakuan teman-teman nih tadi pagi terdapat kabut nih.
0: Ya.
1: Bang, untuk kabut nih bisa jelas mungkin ada kabut apa nih untuk tadi pagi?
2: Oke, baik. Di sini kami coba melihat ya dari peta titik panas. Kemungkinan besar kabut, mungkin bisa dikatakan kabutnya kabut asap ya, karena memang kalau seandainya kita bandingkan dengan kabut biasanya itu kan cenderung lebih basah gitu ya. Tetapi untuk kondisi hari ini itu kabutnya itu sifatnya tidak basah atau tidak lembab, sehingga dapat dikatakan ini disebut sebagai fenomena kabut asap. Dan memang di sini kami melihat ada kurang lebih sekitar puluhan titik asap ini terjadi di wilayah Kalimantan Timur, dan juga ada sekitar belasan titik panas yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Adapun beberapa titik panas ini ada juga yang memang punya potensi yang tinggi mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan, dan asapnya ini tuh terbawa menuju Kalimantan Utara, sehingga apa yang kita lihat pada pagi mungkin ya, hingga nanti sore hari ini tuh cenderung kiriman asap dari wilayah provinsi lain, seperti itu Mas.
1: Oke, kiriman ya dari provinsi lain. Apakah mungkin juga akan menimbulkan polusi mungkin Bang? Atau seperti apa?
2: Untuk kemungkinan polusi jawabannya tentu ada gitu Mas ya. Tetapi untuk intensitasnya kita tidak bisa perkirakan, karena di sini kami hanya melihat perkiraannya itu dari jumlah titik panas yang potensi terbakarnya tinggi. Dan di sini kami lihat dari provinsi Kalimantan Timur, untuk titik panas yang potensi terbakarnya tinggi itu ada sekitar 2 titik Mas. Kemudian mohon maaf Ralat, untuk di Kalimantan Timur ada 3 titik panas yang potensi terbakarnya tinggi. Kemudian untuk di wilayah Kalimantan Selatan, di sini kami melihat ada kurang lebih sekitar 9 titik panas yang potensi terbakarnya tinggi, dan ini juga masih ada banyak lagi di wilayah Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat, Mas.
1: Iya, untuk di wilayah Kalimantan Utara sendiri mungkin bisa diinfokan Bang untuk di mana saja mungkin titik-titik panas atau hotspotnya.
2: Untuk titik panas yang ada di wilayah Kalimantan Utara, di sini kami melihat paling banyak itu ada di wilayah Kabupaten Bulungan, tepatnya di Tanah Kuning, kemudian Tanjung Selor, Tanjung Palas Utara, kemudian juga ada sebagiannya lagi ada di Malinau, Mas.
1: Untuk di Tarakan sendiri, Bang?
2: Untuk di Tarakan di sini kami tidak melihat ada titik panas, Mas.
1: Aman ya, berarti alhamdulillah masih aman. Nah, dari cuaca yang panas ini di beberapa hari ini, Bang, mungkin apakah ada kemungkinan untuk hujan mungkin tipis-tipis nih, Bang? Biar biar nggak begitu panas ya, Calnya.
0: Prediksi hujan ya.
1: Iya.
2: Oh ya, untuk perkiraan hujan di sini kami melihat ada, tetapi hanya hujan lokal aja sih, Mas.
1: Hujan-hujan lokal aja. Itu terjadi mungkin siang kah atau sore atau malam atau seperti apa, Bang?
2: Hujan lokalnya kurang lebih terjadi di periode antara tengah malam hingga dini hari, Mas. Kurang lebih seperti semalam.
1: Oke. Bang, mungkin terakhir bisa diinfokan juga untuk tinggi gelombang dan cuaca di perairan.
2: Ya. Untuk tinggi gelombang di sini kami lihat ada di ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Atau dapat dikatakan masuk dalam kategori sedang. Seperti itu. Kemudian untuk kondisi cuaca di perairan saat ini terpantau cenderung sangat bersahabat ya, Mas ya. Karena memang di sini kami melihat tidak adanya awan gitu di perairan di sini.
1: Cenderung aman ya berarti untuk di wilayah perairan. Dan apakah ada potensi cuaca ekstrim mungkin, Bang?
2: Untuk cuaca ekstrim di sini tidak ada, Mas.
1: Aman ya berarti ya. Terakhir, Bang, mungkin untuk himbauan dari BMKG kepada masyarakat.
2: Oke, baik. Di sini kami dari BMKG Tarakan sekaligus mewakili dari teman-teman BMKG Kalimantan Utara. Di sini menghimbau kepada teman-teman pendengar setia RRI dimanapun Anda berada untuk selalu mengupdate informasi perakiran cuaca kami ataupun informasi peringatan dini cuaca ekstrim kami yang dapat diakses melalui akun Instagram kami di @bmkgtarakan ataupun bisa juga melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga dapat di-download informasi kami melalui aplikasi yang namanya Info BMKG yang bisa di-download di Play Store dan juga App Store. Terima kasih, Mas.
1: Baik, terima kasih Bang Bagus atas informasi cuacanya di pagi hari ini dan selamat kembali bekerja, Bang.
0: Iya, kembali ya, kasih, bertugas ya. Salam sehat selalu. Ya. Iya, pendengar dan pemirsa itu tadi ya kita sudah update informasi cuaca ya seputar Kota Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya.
1: Jadi memang sedikit panas nih ya.
0: Betul.
1: Dan juga waspada terhadap titik-titik panas atau hotspot ya.
0: Iya, selalu kita himbau ya ini dari BMKG, BPBD menyampaikan yang membakar lahan sampah ya dikurangi ya. Atau diperhatikan baik-baik, jangan sampai melebar kemana-mana apinya.
1: Takutnya tidak terkontrol ya.
0: Betul.
1: Kemudian melebar dan makin memperparah untuk kebakaran ya.
0: Karena diprediksi akan terik nih.
1: Terik sekali. Oke.
0: Kemudian kita update lagi informasi lainnya, pendengar dan pemirsa ya, Polresta Bulungan gencar sosialisasi tertib berkendara. Dari rri.co.id ya, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan tertib berkendara, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bulungan gencar mengedukasi generasi muda khususnya pelajar. Kapolres Bulungan Kombes Pol Rofiko Yunianto ya melalui Kasih Humas Aibda Hadi mengatakan sosialisasi terkait kesadaran tertib berlalu lintas banyak dilakukan ke sekolah-sekolah. Di mana ya menyampaikan di sana ya pentingnya memiliki SIM, kemudian penggunaan helm standar hingga tertib dalam memarkirkan kendaraan di area umum ya maupun sekolah. Hadi menjelaskan upaya ini dilakukan demi menanamkan disiplin berlalu lintas sejak dini kepada para pelajar. Sebab usia pelajar atau anak sekolah rentan terhadap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Iya, ini bagaimana Anda ya orang tua yang kira-kira memiliki anak sudah usia 15, 16, 17 remaja ya. yang sudah mulai berkendara ya. Ini
1: tolong diingatkan ya untuk pakai helm.
0: Betul ya. Tapi kalau belum ada SIM ini ya jangan dulu lah. Bisa jangan dulu.
1: Karena masih banyak memang di lapangan ya. Mm-mm. Tidak pakai helm.
0: Iya.
1: Dan lebih-lebih kadang merokok.
0: Iya, nah, ini itu yang lagi banyak viral ya, di videoin lagi berkendara sambil merokok. Dan tidak sedikit ini menuai pro kontra ya, baik pelaku saat ditemukan di lapangan ya, ataupun orang yang menegurnya. Nah ini sebenarnya serba salah juga, ini bicara keberanian ya. Karena memang dimana bicara mengenai hak pengguna jalan ya, selain ada hak kita, ada hak orang lain juga di sana ya.
1: Harus ada kesadaran ya untuk tertib berkendara.
0: Iya.
1: Oke, kita coba bacakan informasi lain ya.
0: Apalagi nih.
1: Ada informasi ya, penisangking banyaknya nih informasi di rri.co.id ya.
0: Iya.
1: Bisa Anda lihat nih, kita coba ke informasi berikutnya. Green Eco Craft Tarakan dorong pemuda disabilitas mandiri ekonomi. Oke.
0: Oke.
1: Program pemberdayaan berbasis ruang lingkup kemitraan yang didanai BIMA Kemdikti Saintek resmi digelar di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Tarakan pada Minggu ya, kemarin ya, 9 Agustus. Program tersebut diketuai Dr. Tini Sugiyati MM dengan anggota Profesor Dr. Insinyur Daud Nawir STMT dan Dr. Maina Wulansari Yusniar SMSI, mengusung fokus pada kemandirian ekonomi inklusif. Kegiatan bertajuk inkubasi kewirausahaan inklusif berbasis green craft atau green eco craft ditujukan untuk membekali ratusan pemuda disabilitas di Kalimantan Utara dengan keterampilan wirausaha ramah lingkungan. Kegiatan kolaboratif antara tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Borneo Tarakan dengan komunitas IES Indonesia atau Association of Youth for Sustainability dirancang tidak hanya memberikan pelatihan teknis, tetapi juga bantuan alat produksi secara langsung, serta pendampingan wirausaha hingga tahap pemasaran. Hari pertama adalah pendampingan pembuatan kerajinan berbahan dasar ekoprint, kemudian hari kedua pendampingan penyusunan bisnis plan ekoprint, dan terakhir pendampingan pemasaran digital maupun kewirausahaan di era digital. Jadi Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Dr. Tini Sugiyati menegaskan bahwa program ini dirancang secara berkelanjutan agar para peserta dapat langsung memproduksi kerajinan ramah lingkungan secara mandiri ya. Nah, untuk informasi selanjutnya mendengar, Anda dapat juga akses di rri.co.id ya. Nah, memang banyak sekali ya informasi di sana, Cal, ya. Tidak hanya informasi lokal daerah, ada juga informasi nasional, olahraga, hiburan, kesehatan, kuliner, wisata, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga masih banyak yang lainnya. Jadi langsung saja kunjungi untuk update informasinya di rri.co.id ya.
0: Iya, baik. Kita masih setia menantikan Anda di 0821-5320-9845. Iya, atau WhatsApp ya, yuk.
1: Boleh.
0: Bisa di situ.
1: Oke.
0: Okay. Jangan lupa perkenalkan diri, ya, alamat dari mana, bukti dukung, baik itu foto maupun video, ya, apapun yang Anda ingin sampaikan sebagai dasar ya, bahwa apa yang disampaikan ke RRI itu tidak hoax ya.
1: Iya, betul. Dan berdasarkan data atau fakta di lapangan.
0: Iya, baik. Pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali ya setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
11: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
10: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
11: Tapi, masalah saya lebih penting.
12: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
13: Halo RRI.
12: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
14: Halo RRI.
15: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih di program Halo RRI, ya. Edisi Senin 10 Agustus 2026 ya. Dan tentunya dengan sejumlah informasi, dan juga bagi Anda yang ingin bergabung ya, dapat langsung menghubungi di 0821-5320-9845.
1: Betul sekali yuk. Baik, tadi kita sudah woro-woro ya, silakan pendengar ini bergabung di 0821-5320-9845. Ini sudah ada yang masuk di WhatsApp kita yuk.
0: Iya.
1: Ya, kita coba baca kali ya.
0: Yang dari Pak Anto Skip ya. Iya. Selamat pagi, halo RRI. Ya, selamat pagi Pak Anto. Mengendarai kendaraan dengan lampu mati pada malam hari sangat fatal akibatnya. Hal ini menghilangkan visibilitas jalan dan menghilangkan fungsi kendaraan sebagai penanda bagi pengguna jalan lain. Pelanggaran ini memicu resiko tabrakan beruntun dan kecelakaan di jalan raya. Penggunaan lampu warna-warni pada kendaraan di Indonesia diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan PP Nomor 55 Tahun 2012 Pasal 106.
1: Iya. Yeah.
0: Modifikasi warna lampu yang tidak sesuai fungsi standar dapat membahayakan dan membingungkan pengguna jalan lain serta melanggar hukum. Tetapi masih marak ditemukan di jalan. Tolong ditindak palantas. Oke, kita coba lihat dulu gambarnya ya. Gambarnya itu
1: di gambar pertama ini. Tadi sudah dijelaskan.
0: Oh iya, lampu mati ya. Lampu motor mati
1: lampu
0: nih.
1: Lampu rem belakang ya, yo, yang harusnya warna merah ya.
0: Itu mati.
1: Mati.
0: Iya, kemudian oh iya tuh mobil juga malam-malam tidak pakai lampu malah.
1: Ada mobil yang aktif ya. Malam hari tidak pakai lampu.
0: Wah, ini juga ada kendaraan berat yang melintas.
1: Kendaraan besar juga nih ya, kendaraan berat ya.
0: Kemudian ada kendaraan yang
1: variasi.
0: Oh, lampu sebelahnya warna merah, lampu. Sebelahnya warna biru.
1: Oke, merah biru dia ya. Sebelah warna merah ya, lampu kanan warna merah, lampu kiri warna biru.
0: Warna biru. Luar biasa.
1: Oke. Kemudian tentunya ya, ini mengganggu pemandangan khususnya yang berkendara pengguna jalan lainnya ya.
0: Iya, tentunya juga bisa menghilangkan fokus ya bagi Betul. Pengendara lain ya. Jadi salfok ya, bahaya juga.
1: Iya, ini pertama kalau kita lihat ya, lampu warna merah ataupun lampu rem biasanya berada di belakang kendaraan ya. Ya, ini sangat penting yo.
0: Ya.
1: Biar kita tahu bahwa kendaraan yang ada di depan kita itu lagi ngerem.
0: Ya, ancang-ancang ya.
1: Iya, kalau kita tidak tahu wah, langsung nubruk ya.
0: Seruduk aja, seruduk.
1: Ini justru membahayakan.
0: Iya.
1: Kalau sudah nubruk, siapa yang salah nanti?
0: Nah, itu udah pasti terjadi perdebatan.
1: Betul, terjadi perdebatan seperti apa. Nah, Pak Polisi lagi nanti yang
0: repot ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, nanti kita coba untuk konfirmasi ya, caranya.
1: Iya, ke pihak Satlantas Polres Tarakan. Ya, kemudian juga yuk yang sering kita dapati, ada juga dia punya lampu rem. Tapi bukan warna merah yuk. Warna kuning.
0: Iya. Nah, ada juga yang biru.
1: Warna biru.
0: Ada juga yang biru.
1: Kita enggak tahu ya lampu apa, warna lampu rem ke warna biru lampu. Ini Mariasi yang bahaya kah? Tuh yang kuning yuk. Jadi kita tidak tahu ini motor lajunya lagi lari mundur atau lari. Iya, tapi itu silau sekali deh.
0: Iya, iya.
1: Baik. Untuk membahas ya apa yang sudah masuk di WhatsApp kita, kita sudah terhubung bersama dengan Kanit Kamsel atau Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Tarakan. Ada Ibda Priyanti Ningsi Nasir. Halo, selamat pagi Ibu Pipit.
2: Selamat pagi Bapak, selamat pagi pendengar setia radio RRI Kota Tarakan. Izin Bapak berkenan.
1: Iya, baik. Bu Pipit, ini sudah banyak gambar-gambar yang dikirimkan nih ya, kelakuan-kelakuan oknum masyarakat kita. Lagi-lagi tidak standar ini kendaraannya, Bu. Pertama ada kendaraan baik motor maupun mobil nih dikirimkan lampu belakang mobilnya mati di malam hari. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian ada lampu variasi, Bu,
0: lampu yang warna-warni.
1: Mobil lampu kanannya merah, lampu kirinya biru. Ini seperti apa dari Lantas Polres Tarakan? Silakan Bu Pipit.
2: Baik, Bapak, terima kasih untuk perhatian masyarakat terutama untuk keselamatan, izin Bapak. Jadi kami jawab, sebetulnya aman berkeselamatan ini harusnya tumbuh dan muncul dari setiap pengendara ya Pak ya. Ada tidak adanya polisi, kami berharap untuk aman dan berkeselamatan harus tumbuh di setiap pengendara. Kemudian secara Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Bapak, tepatnya di pasal 106 yaitu pengemudi wajib mematuhi ketentuan teknis dan laik jalan. Sedangkan di pasal 48 ayat 3 pengaturan syarat teknis termasuk sistem lampu dan alat atau pemantul cahaya pada kendaraan. Jadi untuk kendaraan itu Pak sebetulnya keluar dari dealer sudah sesuai dengan undang-undang. Seharusnya masyarakat tidak perlu memvariasikan atau merubah-rubah lampu. Karena secara ketentuan bahwa lampu itu hanya boleh digunakan warna putih atau kuning muda. Seperti itu Bapak.
1: Iya. Baik, berarti yang pakai warna lain ini melanggar ya, Bu ya?
2: Pak.
0: Oke. Baik. Kemudian ada juga Bu yang kadang di lampu belakang itu yang variasi-variasi yang ada, kadang ada muncul tulisan-tulisan tuh Bu. Saya pernah mendapat itu di beberapa jalan di lampu merah tuh Bu.
2: Baik Bapak, jadi peruntukannya penilangan memang Bapak, tapi untuk sementara ini kami dari lalu lintas lebih memberikan tindakan teguran ataupun humanis. Humanis ini dalam arti ketika kami mendapati di lapangan, kami hanya menyarankan si pemilik melepas lampu variasi tersebut dikarenakan berbahaya baik diri sendiri maupun pengendara yang lain. Karena secara langsung dapat menyebabkan kecelakaan, misalkan lampunya terlalu silau nih Pak. Ataupun misalkan berkedip-kedip yang membuat masyarakat tidak bisa berkonsentrasi pada saat berkendaraan. Jadi untuk pelaku tersebut kami berikan tindakan secara humanis Bapak. Cuma kami ucapkan terima kasih. Mungkin berkenan kedepannya kami akan melakukan penertiban kembali Pak di jalan-jalan, terutama untuk pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang menggunakan lampu tidak sesuai dengan ketentuan Bapak.
1: Iya, baik. Bu, oke, ini kembali lagi. Ini sempat kami bacakan informasi terkait mengenai anak di bawah umur yang masih menggunakan sepeda motor turun ke sekolah. Ini kalau pantauan Satlantas, apakah masih ada ditemukan, Bu, di lapangan?
2: Masih ada, Bapak. Di 2026 ini juga kami sudah melakukan tindakan dalam arti mengajak Bapak Dinas Pendidikan Kota Tarakan untuk membuat himbauan dan larangan. Surat sudah kami layangkan Pak, namun dari beberapa orang tua Pak, menurut kami kurang adanya kerjasama. Kalau sekolah sudah bekerja sama dengan baik Pak, melakukan survei terkadang Pak, atau raja-raja kecil pendisiplinan di sekolah. Ketika ada siswa yang membawa motor ke sekolah, itu memanggil orang tua, kemudian membuat surat pernyataan demi keamanan dan keselamatan anak. Namun terkadang orang tua yang kurang mendukung ini Pak. Terkadang kami juga melakukan kegiatan sosialisasi bahwa menyampaikan ke orang tua secara aturan sudah ditentukan bahwa anak di bawah umur tidak boleh membawa kendaraan dikarenakan belum laik dalam mengendarai dan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur. Namun terkadang orang tua Pak lebih tidak memperhatikan keselamatan anak nih Pak, dalam arti tetap memberikan kendaraan kemudian dengan alasan tidak bisa mengantar atau menjemput, kemudian dengan alasan sibuk. Besar harapan Pak, sebetulnya seluruh orang tua di Kota Tarakan ini lebih sayang terhadap anaknya dengan cara bukan memberikan kendaraan, melainkan mengantar. Karena yang beberapa tahun ini, di tahun ini saja Bapak, kami mendapati anak di bawah umur yang meninggal dunia, laka lantas Bapak. Dalam ini, ketika sudah si anak meninggal, yang ada hanya sebuah penyesalan ini Pak. Mohon maaf dari kami lalu lintas, ya tidak bisa lagi mengantar putra-putrinya ke sekolah karena anaknya sudah meninggal. Dari kami lalu lintas berharap orang tua ini ada preemptif dan preventifnya, yaitu dengan cara apa? Ya mengantar dan menjemput putra-putri terbaiknya hingga lulus SMA. Dan ketika sudah bisa memiliki surat izin mengemudi baru diperbolehkan. Jadi menurut kami Pak, kalau dari lalu lintas sudah banyak melakukan preemptif, preventif Pak. Namun kurang dukungan dari orang tua ini Pak. Besar harapan di pagi ini kami melakukan siaran radio. Orang tua-orang tua di luar sana bisa tertib berlalu lintas untuk anaknya, Bapak.
1: Iya, baik. Bu Pipit, terakhir dari Satlantas Polres Tarakan, pelanggaran terbanyak ini apa yang ditemukan di lapangan, Bu?
2: Tidak memakai helm, Bapak.
1: Oke, ini ya. Nah, ini juga. Apalagi daerah Kampung 4, Kampung 6 ini, Bu, kadang orang tidak berhelm ini, Bu. Seperti apa Ibu menanggapi ini warga Kampung 4, Kampung 6 yang jarang berhelm, Bu?
2: Besar harapan saya, Bapak, kembali lagi ke pengendaranya, Pak.
1: Okay.
2: Kedisiplinan itu tidak tumbuh karena diawasi, kedisiplinan tidak tumbuh karena rasa takut, tapi tumbuh dari diri sendiri demi keselamatan, Bapak. Mungkin berkenan misalkan di antara anggota Polsek Timur yang mendapati masyarakat khususnya di Kampung 4 atau Kampung 6 tidak menggunakan helm, mungkin wajib hukumnya kita untuk menegur. Kalau tidak, ya mungkin tidak semua juga yang melintas di Kampung 4 dan Kampung 6 tidak menggunakan helm. Sebagian juga masih ada yang tertib berlalu lintas. Namun besar harapan kami, sesama pengendara ketika mendapati pengendara yang tidak menggunakan helm, mungkin secara etika berkendaraan bisa menyampaikan, Pak, malu dong jalan di jalan raya tidak menggunakan helm. Mungkin kalau serentak masyarakat seperti itu, Pak, secara tidak langsung ada beban mental mungkin, Pak, ya. Oh iya ya, di jalan raya hampir setiap orang menggunakan helm ketika berkendaraan roda dua. Terkadang masyarakat kita ini, Pak, kurang simpati dan empati, Pak, menurut saya. Ketika ada yang melanggar, tidak mau mengingatkan seperti itu, Pak. Contoh saja misalkan kita mengendarai, di sebelah kita ratingnya nyala terus nih, Pak. Benar kan kita mengingatkan ya, Pak, ya, Bapak Ibu, ratingnya nyala terus. Karena ditakutkannya masyarakat yang di belakang itu mengikuti petunjuk dari rating si pengendara yang salah ini. Kalau dari kami, Bapak, lalu lintas selalu mengingatkan anggota lalu lintas ketika berkendaraan, ketika berseragam ataupun tidak berseragam, ada masyarakat yang mungkin lupa, lalai mematikan rating, akan kami ingatkan. Mungkin dari hal kecil itu, Pak, kita bisa menanamkan atau menumbuhkan sikap disiplin ke setiap pengendara, Bapak.
1: Iya, baik. Bu, tadi disebutkan bahwa kalau penindakan lebih ke humanis. Nah, kalau untuk tilang elektronik ini apakah masih berjalan, Bu?
2: Masih, Bapak. Kebetulan di 2025 itu penilangan terdepan kami, Pak. Jadi kami menghindari bahasa Pak Polisi yang mencari-cari kesalahan masyarakat. Kemudian kami juga menanamkan bahwa dengan adanya etle atau tilang elektronik, si pelanggar ini puas, Pak. Dalam arti hari, tanggal, jam, dan dokumentasi betul yang bersangkutan. Sehingga antara pelanggar dengan petugas benar-benar puas, Pak.
1: Betul.
2: Kami tidak menerima dari pelanggar, kemudian kami pun tidak mencari-cari kesalahan pelanggar. Menurut saya sudah efektif, Bapak, berjalan dengan baik hingga hari ini. Namun kami masih memiliki kekurangan, yaitu etle belum ditempatkan di titik-titik rawan kecelakaan dan titik-titik rawan pelanggaran. Besar harapan kami, Polda Kaltara akan memberikan lebih nih, Pak, sehingga masyarakat akan lebih tertib.
1: Betul.
2: Karena dengan adanya etle di Jalan Yosudarso, setidaknya, Pak, setiap yang melintas di daerah tersebut mulai tertib nih, Pak. Ada rasa, aduh, nanti saya ketilang ini. Nanti kalau tidak dibayar tilangannya nanti diblokir di pajak.
1: Baik.
2: Seperti itu, Pak.
1: Iya, baik. Terakhir, Ibda Pipit, mungkin ada himbauan kepada masyarakat, silakan.
2: Baik, Bapak, selamat pagi kepada seluruh pendengar setia Radio RRI Kota Tarakan. Kami dari Satlantas Polres Tarakan menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tertib berlalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan. Disiplin tidak perlu diperintah, disiplin tidak perlu diawasi, tapi tumbuhlah dari masing-masing pengendara.
1: Iya, baik. Bu, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Semoga bisa mencerahkan seluruh masyarakat kita yang mendengar dan juga menyaksikan. Salam sehat selalu, Ibu.
2: Baik, Bapak, terima kasih. Salam sehat juga untuk keluarga besar RRI Kota Tarakan.
1: Iya. Pendengar dan juga pemirsa, ya, itu tadi Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Tarakan, Ibda Priyantiningsina Sirini, ya. Sudah menarik, panjang lebar kita, yuk.
0: Ya, menarik sekali ini. Jadi disiplin itu jadi harus ditumbuhkan dari diri sendiri.
1: Betul ya, sekali.
0: Terutama dalam hal berkendara.
1: Iya. Okay. Disiplin walaupun tidak diawasi, ya. Yuk, ya. Iya.
0: Betul.
1: Ini tentu harus lahir tumbuh dari diri sendiri.
0: Tentunya kita harus tetap menghormati pengguna jalan lain juga.
1: Iya. Baik, okay. Ini ada informasi terakhir nih, apa nih yo?
0: Ada yang lagi rame-rame nih.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Ada run naik di Sleepy nih. Oke. Okay. Nah, jadi gubernur Kaltara ya mengikuti kegiatan run naik Sleepy 2026 ya. Jadi gubernur Kalimantan Utara Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang turut mengikuti Run Next Sleepy 2026 setelah melepas sekitar 600 peserta di Kelurahan Kampung 1 Kecamatan Tarakan Tengah pada Jumat. Jadi didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Kaltara Dr. Bustan SMSI Gubernur Zainal bergabung bersama dengan peserta menempuh rute sepanjang 7,5 km yang menyusuri kawasan perbukitan Gunung Sleepy. Rute yang dilalui peserta didominasi medan, tanjakan, dan juga turunan. Meski cukup menantang, Zainal berhasil menyelesaikan rute dan mencapai garis finish bersama dengan peserta lainnya. Di sepanjang perjalanan, Zainal beberapa kali berhenti untuk menyapa masyarakat Kota Tarakan, bersalaman, dan juga berswafoto ya bersama dengan warga.
1: Iya,
0: jadi ya memang untuk informasi itu lagi hype-hypenya ya, lagi rame-ramenya untuk running ya di Kota Tarakan ataupun di Kaltara, kemudian ada juga tadi run naik ya, kemudian juga masih banyak ya olahraga-olahraga yang lainnya, berkembang nih di Tarakan ya.
1: Apalagi ini 17-an gitu ya, menjelang 17-an
0: ya.
1: Ini banyak sekali event tentunya, baik.
0: Oke.
1: Kita ada telepon ya, yuk. Oke, dari mana ini yuk?
0: Halo, selamat pagi.
1: Iya.
3: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Joko di Persamayan. Silakan Pak Joko, apa yang mau disampaikan Pak Joko?
3: Pak Jono.
1: Pak Jono. Iya Pak Jono, silakan Pak Jono.
3: Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
3: Salam sehat untuk penyiar dan semua pendengar RRI.
0: Iya, salam sehat Pak.
3: Tadi saya mau nyampaikan keluhan. Kapan kira-kira ya yang dagang di THM itu tertibkan lah gitu ya. Karena kita awalnya nyaman, sekarang masuk THM itu kok nggak nyaman. Terutama parkir kendaraannya susah gitu ya. Bagaimana mau parkir, tempat parkir dijadikan jualan lapak. Dan itu berlangsung sudah bertahun-tahun. Apakah tidak ada tindakan dari pemerintah wilayah Tarakan Barat atau institusi lain? Nah, sebagaimana pelanggan kita ini nyaman lah berbelanja di situ. Itu. Itu yang pertama. Kedua, tadi barusan saja menyimak juga masalah ketertiban pada lalu lintas. Mohon kiranya dari dinas lalu lintas juga ada semacam patroli keliling ya. Jangan mengharapkan tilang elektronik. Kalau bisa manual juga diperlakukan juga. Karena semakin menurunnya disiplin masyarakat, terutama tadi yang tidak menggunakan helm, anak-anak di bawah umur berkendara, bahkan yang melawan arus lalu lintas tuh cukup banyak kalau pagi, terutama di jalan Agi Balak, jalan Sudirman, jalan Yosudarso. Nah itu banyak sekali tuh, saya sering menjumpai itu. Ya mohon ada pihak-pihak yang bisa patroli keliling lah gitu ya. Sekitar sekali lagi disiplin memang timbul dari diri kita, tapi kalau tidak ada yang negur, terus mereka akan seolah-olah merasa terbebas gitu. Ya karena di sini ada institusi yang menegur kan, bukan masyarakat umum. Kalau mesti saya negur kan diketawain gitu ya. Anda siapa gitu ya? Itu aja, terima kasih banyak. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya Pak Jono.
1: Iya.
0: Sudah bergabung menyampaikan keluh kesahnya.
1: Walaupun di last minute ya yo. Kita coba tampung nanti. Terima kasih Pak Jono. Kita akan tampung. Kita akan bahas kembali ya. Entah itu nanti di berita ataupun di Halo RRI berikutnya. Di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat.
0: Betul. Ya kita terasa sudah menjelang akhir ya. Di Halo RR kita di Senin 10 Agustus 2026 kita coba absen dulu nih. Di belakang ada Mas Heri, ada Mbak Reni, ada juga Mas Akbar, ada juga Mas Anas dan juga Mas Angga ya. Dan saya Rita Bayu
1: dan saya Nimo Matrizal ya, pamit undur diri ya dengan ucapan selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pro 1 RRI Tarakan pendengar, setelah tuntas dengan Halo RRI dan sudah dikawal oleh Regita Bayu, tuntas dengan masa tugasnya, maka setelah ini saya RV akan menggantikan Bayu menjadi penyiar Anda, ditemani oleh Romanto di meja operator. Nah, pendengar, 7 menit dari pukul 10, rangkaian musik dan info akan mengisi ruang dengar kita bersama sampai pukul 11, di mana nanti akan hadir lagu tradisional dan budaya. Sementara untuk pukul 12, kita menantikan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sementara untuk pukul 1 siang atau pukul 13, ruang berita aktual seputar Paguntaka tercinta akan kami hadirkan melalui sesi berita Paguntaka. Dan setelah itu, hadirlah Pro Dangdut, Pro 1 RRI Tarakan dari pukul 13.30 sampai pukul 15 mendatang. Pendengar, semoga Anda semua sehat hari ini, siap berjibaku dengan segala aktivitas yang menyibukkan dan tentu saja menguras seluruh energi dan pikiran. Apalagi kalau hari ini ada target-target penting yang harus dilakukan yang kaitannya dengan tanggung jawab. Ya, mungkin ada janji temu atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab kerja. Semoga semuanya lancar, tidak ada kendala yang berarti, dan kalaupun ada kendala, semuanya bisa dihadapi dengan pikiran yang jernih dan semangat yang terus menyala. Tidak mudah memang untuk menjaga keberlangsungan semangat kita di tengah distraksi baik internal maupun eksternal. Ada saja yang akan mengganggu kita, ya, baik suasana hati kita sendiri ataupun pengaruh-pengaruh dari luar atau dari sosial. Tetapi inilah yang harus kita lewati dan semuanya toh akan berlalu juga. Jadi pastikan energi Anda cukup, diawali dengan sarapan yang cukup juga tadi pagi. Nah, semoga semuanya bisa menjadi alutsista, semoga semuanya bisa menjadi bahan bakar untuk mendukung Anda menjalankan semua tanggung jawab di hari ini. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dengan cuaca yang cukup cerah ini, kita berharap semuanya bisa menjadi baik. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan

0: dan Margasatwa Hawaii menyatakan, burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz di 21 menit kebersamaan kita dari pukul 10. Ini masih terhitung pagi menjelang siang ya, tapi banyak di antara kita yang sudah mulai merasa kok nguap terus sih gitu ya. Nguap itu kan seringkalinya indikator kalau kita lagi ngantuk gitu ya, tapi ternyata tidak selalu seperti itu. Kita harus tahu dulu, menguap itu apa? Ya menguap itu ya respons alami kita. Kalau kita misalnya kayak capek atau ngantuk gitu ya. Tapi ya itu tadi, ternyata dalam dunia medis, menguap itu tidak selalu menjadi tanda seseorang membutuhkan tidur. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi, mulai dari perubahan suhu otak, bosen ya, hingga kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan perhatian lebih. Kok bisa kita menguap? Ini terjadi ketika tubuh kita berusaha meningkatkan kewaspadaan. Dari penelitian, ada yang menunjukkan bahwa menguap itu membantu mendinginkan otak, sehingga fungsi otak kita tetap optimal. Selain itu, menguap juga bisa dipicu oleh rasa bosan atau melihat orang lain menguap. Kayak nular gitu loh. Fenomena yang dikenal sebagai contagious yawning ya, atau menguap yang menular. Nah, tapi bahayanya sering menguap itu juga bisa menjadi tanda kalau tubuh kurang tidur atau kualitas tidur Anda buruk. Misalnya nih, suka begadang atau mengidap insomnia atau gangguan tidur seperti sleep apnea. Itu bisa membuat seseorang lebih sering menguap pada siang hari karena otaknya kurang waktu untuk istirahat secara optimal. Jadi ya penting ya untuk menjaga durasi dan kualitas tidur. Itu antisipasi ya untuk mengurangi frekuensi menguap yang berlebihan. Ada juga yang disebabkan oleh gangguan kesehatan. Misalnya gangguan pada saraf vagus, penyakit jantung, epilepsi, hingga gangguan neurologis. Tapi kasus seperti ini relatif jarang ya. Dan pemeriksaan medis tentu diperlukan kalau menguap terjadi tanpa sebab yang jelas dan terus menerus. Apakah faktor psikologis juga berpengaruh? Nah, dari artikel di rri.co.id ini, memang faktor psikologis juga berperan dalam munculnya kebiasaan menguap ya. Stres, cemas yang berlebih, atau mental yang lagi kelelahan. Nah, itu bisa memengaruhi sistem saraf otonom, sehingga tubuh memberikan respons berupa menguap lebih sering. Ini akan membaik biasanya kalau orangnya ini bisa mengelola stres dengan baik dan menerapkan pola hidup sehat ya. Nah, apabila menguap terjadi sesekali, kondisi tersebut umumnya tidak perlu dikhawatirkan. Tapi kalau frekuensinya sangat sering dan mengganggu, ya segera konsultasi dengan tenaga kesehatan ya. Jadi bukan berarti itu ngantuk ya, bisa jadi karena lagi bosan atau hanya sekedar rasa menguap karena nular dari teman yang ngelihat. Tapi kalau sering terus-menerus terjadi, coba datangi tenaga medis ya. Atau mungkin Anda tengah dilanda bosen ya, jadi nguap terus. Nah, salah satu caranya adalah memberikan brainstorming ya. Jadi coba dulu kasih kegiatan-kegiatan yang bisa membuat Anda lebih seger gitu ya. Ya, dengan jalan-jalan dulu deh ya, sekitar 3 menit, 5 menit ya, melakukan peregangan. Itu biasanya akan membantu Anda untuk bisa mengurangi atau menghilangkan rasa bosan ya. Oke, pendengar, kita akan kembali dengan beberapa lagu yang sudah disiapkan Mas Ai untuk kita nikmati di pagi menjelang siang ini ya. Faimia, Hanya Cinta Kamu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, program Satu RRI Tarakan yang baru saja menuntaskan sesi kita ya, rangkaian lagu-lagu dan info pagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah saat ini. Nah, lagu-lagu yang sudah menanti untuk program berikutnya adalah lagu-lagu tradisional dan budaya, dan kali ini dikomposisikan Mas Ai dari koleksi lagu-lagu Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan yaitu lagu-lagu Banjar ya, dari Yuldi, diawali dengan Yuldi Anak Rantauan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.
1: Pendengar 97,9 MHz masih dengan rangkaian lagu-lagu tradisional dan budaya yang kami hadirkan dari koleksi Kalimantan Selatan. Di 24 menit kebersamaan kita lepas dari pukul 11, menyisakan setengah putaran lagi, maka berbagai koleksi dari lagu-lagu tradisional Kalimantan Selatan ini masih akan mengisi ruang dengar kita bersama. Selamat siang semua, setengah jam menuju, ya kurang lebih setengah jam ya, menuju untuk istirahat siang nanti. Mungkin ritme kerja sudah agak menurun ya, tekanan sudah mulai agak melunak, melandai. Tapi bukan berarti hari ini akan lepas dari fokus ya. Jadi tetap akan ada fokus walaupun mungkin sekarang agak melandai karena waktunya sudah semakin dekat dengan waktu istirahat. Nanti akan dilanjutkan kembali setelah makan siang mungkin ya. Nah, jadi untuk Anda yang masih dengan kesibukan, jangan lupa ya untuk tetap menjaga kebutuhan cairan tubuh, air minum, air putih selalu usahakan ada di dekat Anda supaya tidak malas ya untuk minum. Kadang yang membuat kita kurang cairan itu ya salah satunya karena malas minum. Minum hanya di saat haus, sedangkan saat haus pun masih ditahan-tahan kalau lagi ada kerjaan penting ya. Jadi bawa tumbler itu penting loh untuk bisa mencukupi kebutuhan harian tubuh akan cairan tanpa perlu bolak-balik ngambil air gitu ya. Jadi sudah ada di dekat Anda. Jaga kesehatan itu salah satu cara sederhananya adalah dengan menjaga asupan makan dan minum termasuk juga cairan. Apalagi yang kerjaannya itu banyak sekali harus duduk lama di belakang meja kerja. Nah, kalau kerjaannya banyak, duduk, lama pula durasinya, banyakin minum ya. Oke, apalagi cuaca kita lagi panas-panasnya ya kan. Kalau lagi panas-panasnya gini tentu kita disarankan untuk banyak minum. Supaya apa? Ya supaya kita nggak dehidrasi dan juga supaya kita ini nggak sering sakit kepala gitu ya. Karena kekurangan cairan apalagi di saat cuaca panas itu luar biasa dampaknya ke tubuh ya. Jadi jangan tunggu haus baru minum. Kenapa kok cuaca panas bahaya? Iya, karena tubuh akan kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Kita keringatan gitu ya, kecuali yang kerjanya di AC mungkin ya kan. Tapi kalau yang kerjanya mobile ya panas-panasan tentu keringat juga bakal banyak. Nah, kalau enggak segera digantikan, resiko dehidrasi kan pasti akan mengancam dan bisa mengganggu fungsi organ tubuh kita. Jadi jagalah asupan air putih Anda setiap hari. Ini salah satu langkah penting, langkah mudah untuk mempertahankan kesehatan, terutama saat suhu udara sedang tinggi ya. Karena kita ini kan tubuh manusia itu terdiri 70%-nya lah terdiri atas air. Sementara cairan juga berperan penting dalam mengatur suhu tubuh, membantu kerja otak kita, melindungi organ kita, melumasi sendi, dan membantu membuang sisa metabolisme melalui air seni atau urin kita. Nah, bayangkan kalau kita kekurangan cairan. Bagaimana bisa menjalankan fungsi-fungsi yang sudah saya sebutkan tadi? Akhirnya kan muncullah beragam keluhan kesehatan ya. Apa sih tanda-tandanya kalau kita dehidrasi, Mbak? Ya, simple. Awali dengan rasa haus gitu ya. Haus kita. Bibir dan mulut kering. Kalau pakai lipstik suka ngekrek ya, pecah-pecah tuh bibirnya. Sakit kepala yang sering intensitasnya, sulit berkonsentrasi. Ah, ini gangguan cairan juga ini. Mau ngomong konsentrasi jadi kontentrasi ya. Jadi salah satu tanda, banyak banyak tanda awal dehidrasi itu biasanya rasa haus, bibir dan mulut kering ya. Terus kita tuh sakit kepala, sulit konsentrasi, tubuh lemes, sampai kalau kita pipis ya, urin itu jumlahnya lebih sedikit dan warnanya pekat. Nah, kalau kondisi ini dibiarkan, dehidrasi itu bisa berkembang jadi gangguan kesehatan yang lebih serius ya. Dampaknya yang sering terjadi sembelit gitu ya. Susah kita buang air besar, konstipasi ya. Kalau ke kulit ada enggak? Ada dong ya. Kalau kita lagi dehidrasi, kelembapan kulit kita otomatis menurun. Jadi kulit kita tuh kayak bersisik, kering, kusam ya. Bahkan ada loh yang gatal-gatal ya. Nah, itu kalau jangka-jangka pendek. Kalau jangka panjang gimana? Wah, jangka panjang lebih bahaya lagi. Bisa mempengaruhi kerja ginjal. Air itu kan fungsinya membantu ginjal ya, mengeluarkan zat sisa dan racun melalui urin. Nah, kalau asupan cairan gak cukup, ya resiko terbentuknya batu ginjal, infeksi saluran kemih, sampai ginjal yang rusak itu bisa meningkat. Ada penelitian yang kami kutip dari Alo Dokter itu juga menyebutkan bahwa dehidrasi itu bisa memengaruhi suasana hati. Konsentrasi turun dan meningkatkan resiko gangguan kecemasan dan depresi gitu ya. Jadi jangan tunggu haus deh, banyak-banyak minum air putih, terutama di suhu udara yang lagi panas-panasnya yang berapa waktu ini kita rasakan di Kota Tarakan ya. Oke, ini dia dari Rosi Baras Kuning.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

0: ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Cocok-cocok kok seduniaan, nang ada di tarakan semuaan lah. Aku ndak menyanyi nah keingatan, lagi bahari, aku lagi anom, lagi banyak bisi gigi. Kawa menyanyi karindangan, khusus buat cocok-cocok kok nang ada di tarakan, nang seduniaan lah. Mudah-mudahan terhibur nah lagu karindangan.

Pendengarku cinta kau, lebih dari kemarin, rangkaian lagu dan info akan kembali mengisi ruang dengar Anda untuk menantikan berita Paguntaka. Dan pukul 13 nanti berita Paguntaka ini selanjutnya akan dirangkai lagi dengan lagu-lagu kembali sebelum Anda

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Kekasih yang tak dianggap lagu yang dirilis tahun 2007 dan dipopulerkan oleh Kertas ini sudah kami hadirkan mengantarkan kita di menit ke-45 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Oke, selamat siang semua ya. Sudah kembali memulai untuk mempersiapkan kembali berjibaku dengan segala kesibukan ya. Jadi ya dipersiapkan semuanya setelah tadi makan siang, sempat mungkin juga power nap atau tidur siang singkat ya. Itu sudah cukup untuk memberikan penyegaran ya, dan bisa kembali fokus untuk tugas-tugas yang menanti. Atau yang sampai saat ini belum makan siang, nah jangan lupa makan siang ya, jangan ditunda-tunda jika masih ada cukup waktu. Apalagi kalau hari ini aktivitas Anda terhitung sangat padat, maka tentu ya untuk waktu-waktu makan itu jangan dieliminasi, jangan dihapus ya. Ditunda mungkin ya untuk beberapa alasan yang logis, tapi kalau untuk dihapuskan, ah gak usah makan deh, nanti sekalian makan malam aja, atau sekalian nanti sore aja, nah itu nanti bisa menjadi ancaman serius untuk kesehatan ya. Dari Kertas dengan Kekasih yang tak dianggap, nah ini salah satu lagu yang juga dulu sempat populer ya. Entah sekarang ini karena penyanyinya termasuk kurang produktif ya, kalau sekarang vakumnya cukup lama. Kalau Anda masih ingat dulu rambutnya itu kribo ya, tapi belakangan di makeover jadi nggak kribo lagi. Ya pokoknya tampilannya berubah deh. Kalau Anda masih ingat dulu ada yang namanya Marcel dengan Candu Asmara, nah ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar Dimas Pradipta, tersenyumlah mengantarkan kita untuk segera mempersiapkan kehadiran berita Paguntaka. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Tarakan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa dari Jalan Sungai Mahakam 10, RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Senin 10 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Pemerintah Kota Tarakan berencana merampingkan organisasi perangkat daerah atau OPD dalam rangka efisiensi anggaran. Tidak tanggung-tanggung, restrukturisasi kali ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan sejumlah jabatan, termasuk jabatan asisten. Muhammad Rajabsyah.
1: Memang APBD ini kan sedang turun ya, ada efisiensi, maka kita juga harus menyesuaikan, nanti akan ada pemangkasan jabatan juga pasti ya.
2: Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kota Tarakan dalam mengatasi persoalan efisiensi anggaran, diantaranya dengan melakukan restrukturisasi organisasi. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Mkes menyebut, rancangan peraturan daerahnya saat ini sudah masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum, ditargetkan tuntas sebelum pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD murni tahun 2027.
1: Sedang disusun, jadi perdanya sedang harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, ya, termasuk dengan pemerintah provinsi kan sudah keluar kemarin rekomendasinya, sekarang dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah itu nanti kita sampaikan ke DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Tentu akan ada implikasi penggabungan itu ya dalam rangka efisiensi juga, ya, mengantisipasi biaya operasional. Kita memang APBD ini kan sedang turun ya, ada efisiensi, maka kita juga harus menyesuaikan, nanti akan ada pemangkasan jabatan juga pasti ya.
2: Mantan Sekretaris Daerah Tarakan ini merinci sejumlah dinas dan badan yang akan dilebur. Di antaranya, Dinas Perhubungan akan digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup akan menjadi satu dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tarakan. Adapun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digabung dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan keluarga berencana nantinya menjadi bagian dari Dinas Kesehatan. Selain di tingkat dinas, pemangkasan juga menyasar sekretariat daerah. Khairul menyebut beberapa bagian akan digabung. Di antaranya bagian TAPUM dengan bagian KESRA, bagian pembangunan dengan bagian ekonomi, bagian humas dan bagian umum serta bagian protokol. Jumlah asisten wali kota juga dipangkas dari saat ini 3 jabatan akan menjadi 2 jabatan asisten. Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD selamat dari rencana restrukturisasi ini. Jika sebelumnya sempat muncul wacana penggabungan dengan Satpol PP dan PMK, setelah konsultasi ke Kemendagri, rencana itu batal. Jika tidak ada kendala, struktur baru akan mulai berjalan 1 Januari 2027. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendorong kemandirian ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, tim pengabdian masyarakat Universitas Borneo Tarakan menggelar program inkubasi kewirausahaan berbasis Green Craft bagi pemuda disabilitas di Kalimantan Utara.
3: Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
4: Program hibah Bima Kemdikti Saintek ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis ekoprint, tetapi juga menyerahkan bantuan alat produksi lengkap secara gratis. Berlangsung di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Tarakan, kegiatan kolaborasi bersama komunitas AIS Indonesia ini dirancang secara berkelanjutan. Selain membekali peserta dengan keterampilan membuat kerajinan ramah lingkungan, tim pengabdi juga memberikan pendampingan penyusunan rencana bisnis hingga pemasaran digital. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UBT Dr. Trinik Sugiyati menegaskan program bertajuk inkubasi ini mewajibkan adanya keberlanjutan produksi sehingga seluruh peralatan praktik langsung diserahkan kepada para peserta.
3: Kegiatan ini tidak hanya kegiatan praktik saja, tetapi juga praktik yang bisa dilanjutkan di kegiatan-kegiatan berikut sehingga kalian semua nanti bisa produktif gitu ya. Makanya nanti seluruh alat yang digunakan untuk praktek ini akan kami serahkan, nanti juga ada penyerahan secara resmi gitu ya, supaya teman-teman nanti juga bisa praktek sendiri, terus akhirnya bisa menjual betulan sendiri, nggak cuma praktek di pelatihan ini aja gitu ya. Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
4: Melalui program ini, para pemuda disabilitas di Kalimantan Utara diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan karya kerajinan bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan dan mandiri di masa depan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti berita Paguntaka disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Rumah Sakit Umum Kota Tarakan saat ini masih kekurangan dokter dan secara bertahap proses rekrutmen dokter terus dilakukan pihak manajemen rumah sakit. Laporan Jafar Nur.
5: Dokter, kami masih kekurangan ya. Kami bagi inventarisir ya.
6: Rumah Sakit Umum RSU Kota Tarakan saat ini masih kekurangan dokter dan secara bertahap proses rekrutmen dokter terus dilakukan pihak manajemen rumah sakit. Direktur RSU Kota Tarakan, Dr. Roji Joko Afriono mengatakan, saat ini tenaga dokter yang ada di rumah sakit sebanyak 34 dokter. Idealnya RSU Kota Tarakan butuh 40 orang dokter, yang mencakup dokter umum dan spesialis. Melalui rekrutmen yang tengah dilakukan pihak manajemen RSU Kota Tarakan, Dr. Roji menegaskan nantinya bisa tersaring 6 orang yang lulus tes untuk mengisi kekosongan dokter di RSU Kota Tarakan.
5: Dokter, kami masih kekurangan ya. Kami lagi inventarisir ya. 40 dokter itu sudah tercover. Sudah ada kemarin ada yang mendaftar gitu, dan ada beberapa yang nggak lolos karena apa? Berkasnya pelatihannya belum lengkap.
6: Roji mengungkapkan untuk tenaga kesehatan lainnya seperti perawat maupun alat medis lainnya dirasa masih cukup sehingga belum perlu dilakukan penambahan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan Jafar Nur menutup kebersamaan dengan berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, diantaranya pemerintah Kota Tarakan berencana merampingkan organisasi perangkat daerah dalam rangka efisiensi anggaran. Rumah Sakit Umum Kota Tarakan saat ini masih kekurangan dokter dan secara bertahap proses rekrutmen terus dilakukan. Saya Arfi Febrianti, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Sekian berita Paguntaka.

0: mengantarkan kita di koleksi perdana untuk musik dan info selingan untuk menantikan Pro Dangdut ya. Pukul 13.30 nanti giliran lagu-lagu dangdut menarik yang akan menjumpai Anda di ruang dengar 97,9 MHz ya. Dan pukul 14.00 nanti kami akan jumpai Anda dalam live TikTok kita di Pro Dangdut. Oke. Okay? Okin bersama Melangkah sesaat lagi akan digantikan oleh Nuka dengan Crowlite ya. Menyusul juga nanti akan hadir Cakrakan dengan Kau Memilih Dia.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama macanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.
1: Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeflank gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean,

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar, usai sudah lagu-lagu selingan yang diakhiri oleh Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa. Nah, kita beralih ke lagu-lagu dangdut pilihan ya. Nanti kami juga akan menjumpai Anda lewat live TikTok kita. Jadi jangan lupa untuk bergabung bersama live TikTok RRI Tarakan, atau Anda yang ingin bersama kami melalui 0821-5320-9845 juga silahkan ya. Lagu-lagu dangdut yang sudah disusun oleh Mas Ai, kita buka nih dengan koleksi pertama dari Godong Jati bersama Argo Nugroho.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.
3: Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: Music One, terima kasih.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah sampai di menit ke-27 dari pukul 14 siang ini ya. Gimana di luar sana, apakah masih panas menyala-nyala? Iya, kalau belakangan ini panas, yaitu ya. Saya selalu ingatkan jangan lupa untuk selalu rajin minum air putih ya. Ini untuk kebutuhan hidrasi tubuh supaya nggak sakit kepala, bibir nggak pecah-pecah ya. Fokus tetap terjaga dan ya pokoknya tetap sehat aja. Karena manusia itu kan mayoritas tubuhnya adalah air ya. Jadi jangan lupa untuk kebutuhan minum itu dirutinkan. Tapi air putih jangan yang soda-sodaan, jangan yang es-esan ya. Karena nanti bukannya jaga kesehatan tubuh malah ngundang penyakit ya. Yang mau pergi-pergi kalau cuaca lagi panas jangan lupa pakai jaket ya. Kalau misalnya jalan kaki pakai payung. Dan jangan lupa juga untuk pakai tabir surya nih atau sunscreen. Bukan masalah itemnya, bukan ya, tapi lebih ke kesehatan kulit ya, item juga sih ya. Nanti jadi hideng ya kan, udah rajin-rajin mandi, luluran ya kan, pakai lotion kena matahari sebentar aja langsung belang ya kan, sayang kulitnya ya kan. Hati-hati ya semua ya. Dan tetap bersama kami di Prosa TRRI Tarakan, masih juga di Pro Dangdut. Silakan juga untuk menjumpai kami di live TikTok kita. Cari aja TikTok RRI Tarakan ya. Oke, ini dia duo anggrek goyang nasi Padang.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju ni lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di sore hari ini ya. Sore yang masih cukup terik ya untuk wilayah Tarakan pada sore hari ini. Dan melanjutkan tugas Elvi Febrianti, seperti biasa 5 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah program di sore hari ini. Mulai dari program Tarakan sore ini yang akan kami siarkan untuk Anda ya, di mana pada sore hari ini kita akan berbincang tentang segmen UMKM Bicara di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian juga akan kami lanjutkan dengan beragam informasi dalam lintas Banjar Nusantara ya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Juga tentunya pendengar, kami hadirkan pula ya beragam informasi terbaru untuk Anda dari dalam dan luar negeri, tentunya masih dengan sajian lagu-lagu yang akan menemani aktivitas Anda di sore yang masih sangat panas membara ini. Baik, membuka siaran kita di sore hari ini pendengar, disejukkan dengan satu buah lagu dari miliknya Sherina dengan Bukan Cinta Segitiga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Membuka informasi kita di sore hari ini, pendengar, kita awali dengan informasi yang santai ya, tentang kebiasaan makan sehari-hari yang mana salah satunya bisa menjadi penyebab ya tubuh mudah lelah. Rasa lelah yang muncul sepanjang hari, pendengar, tidak selalu disebabkan oleh kurang tidur ya. Ahli gizi menyebut kebiasaan makan sehari-hari juga dapat mempengaruhi tingkat energi tubuh, sehingga seseorang lebih mudah merasa lesu meskipun telah beristirahat dengan cukup. Dikutip dari laman Hindustan Times, ahli gizi Lovenet Batra menjelaskan bahwa beberapa pola makan yang dianggap biasa justru dapat menyebabkan penurunan energi. Kondisi ini dipicu oleh lonjakan dan penurunan kadar gula darah, gangguan metabolisme, hingga kurangnya asupan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu kebiasaan yang perlu diperhatikan yaitu terlalu sering mengonsumsi minuman manis, termasuk jus buah tanpa serat. Meski terlihat sehat, minuman tersebut dapat meningkatkan kadar gula darah dengan sangat cepat. Kemudian diikuti penurunan yang membuat tubuh terasa lemas. Lalu kemudian, pendengar, konsumsi kafein secara berlebihan ya juga dapat menjadi penyebab tubuh mudah lelah. Terlalu sering mengandalkan kopi atau minuman berkafein untuk tetap terjaga dapat mengganggu ritme alami tubuh, sehingga energi justru menurun ketika efek kafein mulai berkurang. Dan selain itu, pendengar, makanan tinggi karbohidrat olahan seperti roti putih, nasi putih dalam porsi besar atau hidangan tinggi tepung dapat memicu rasa kantuk setelah makan. Hal ini terjadi karena makanan ini cepat dicerna sehingga memengaruhi kestabilan gula darah. Ahli gizi, pendengar, mengingatkan agar tidak terlalu sering mengonsumsi minuman berlabel bebas gula maupun biskuit sebagai camilan utama. Produk ini umumnya rendah zat gizi penting sehingga kurang mampu menjaga energi tubuh dalam waktu yang cukup lama. Dan untuk menjaga energi tetap stabil sepanjang hari, masyarakat dianjurkan untuk menerapkan pola makan seimbang dengan memperbanyak konsumsi makanan utuh, protein, serat, lemak sehat, serta mencukupi kebutuhan cairan. Dan mengatur waktu makan juga ya dapat membantu tubuh mempertahankan stamina dan tentunya meningkatkan produktivitas. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Berikan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Update informasi berikutnya pendengar, kita ke dunia hiburan ya, di mana Jonghyun Twice resmi mengakhiri kerjasamanya dengan JYP Entertainment setelah bertahun-tahun bernaung bersama agensi tersebut. Jonghyun mengumumkan keputusannya melalui surat tulisan tangan yang dibagikan kepada penggemar melalui Instagram pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dalam surat ini, Jonghyun menyebut JYP Entertainment sebagai rumah keduanya sejak dirinya masih berada di usia remaja. Ia mengungkapkan banyak kenangan berharga selama berada di agensi tersebut, sebelum akhirnya bersiap memulai babak kehidupan yang baru. Setelah pengumuman Jonghyun, Faro Entertainment turut menginformasi telah menandatangani kontrak eksklusif dengan anggota Twice tersebut. Agensi ini menyatakan kegembiraannya dapat menjalin hubungan khusus bersama Jonghyun yang dinilai memiliki beragam pesona serta potensi. Faro Entertainment juga mengaku terkesan dengan sikap autentik dan ketulusan Jonghyun terhadap dunia seni peran. Agensi berkomitmen memberikan dukungan penuh agar Jonghyun dapat mencoba tantangan yang baru sebagai seorang aktris sekaligus melanjutkan aktivitas grupnya. Pendengar informasi ini kami lansir, kami kutip dari rri.co.id.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pendengar terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan untuk Anda Tarakan sore ini dengan tema cerita rasa dari dapur rumah Vero bersama host kami Heri Susanto. Selamat menonton pendengar dan selamat mengikuti.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Di sore hari kita berjumpa kembali di acara Tarakan sore ini. Dan kita akan ngobrolin ya terkait dengan kisah manis dari Vero Bake, ya, sebuah usaha UMKM cookies rumahan. Dan juga di balik renyah serta manisnya kepingan cookies ini yang sering kita nikmati, ternyata ada proses yang panjang ya. Ini eksperimen resep, perjuangan pantang menyerah, eksperimen, dan juga tentunya ada usaha-usaha lain dari sang pemilik. Nah, penasaran bagaimana kisahnya merintis bisnis dari dapur sendiri sampai bisa disukai banyak orang? Langsung saja kita obrolkan sore ini dalam Tarakan sore ini bersama Veronica Pernanda Oktaviani, atau kita panggil Mbak Vero. Selamat sore Mbak Vero.
1: Selamat sore Mas Eri.
0: Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, mudah-mudahan juga pendengar, pemirsa di rumah juga sehat ya. Ini terkait dengan apa namanya, UMKM cookies, terutama fokusnya di soft cookies gitu ya?
1: Di bakery sih, karena banyak beberapa produk.
0: Oke. Okay. Baik, pendengar dan pemirsa juga bisa nanti berpartisipasi ya di acara Tarakan sore ini, yaitu bisa menghubungi di 0821-5320-9445 atau Anda bisa komentar, bertanya di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Dan juga untuk Anda bisa bertanya langsung kepada narasumber yang hadir di sore hari ini. Nah, kita akan mulai bertanya dengan Mbak Vero. Mbak Vero, terkait dengan, tentu ada alasan yang mendasari membuka usaha ini.
1: Alasannya, satu pasti hobi. Mm-hmm. Kedua karena suka makan. Mm-hmm. Ketiga mengisi waktu luang.
0: Mengisi waktu luang ya?
1: Ya, sebagai berumah tangga.
0: Nah, ini kira-kira apa ya, tentu kan ada banyak pilihan ya, tidak hanya kenapa memilihnya ke cookies atau ke bakery gitu?
1: Karena dari kecil saya sudah biasa ngeliat orang tua jualan makanan, terutama juga untuk kue-kue jajanan pasar. Nah, sudah familiar dengan hal itulah. Jadi selain saya juga suka baking, jadi mulai aja usaha ini, saya bilang, karena saya juga tahulah sedikit basic-basic untuk membuat kue gitu.
0: Berarti dari hobi kemudian juga didukung dengan orang tua yang punya usaha yang sama ya? Hampir mirip-mirip atau gimana?
1: Mirip, kalau dibilang mirip, ya mirip karena kuliner. Cuma kalau untuk produk beda.
0: Beda.
1: Kalau ibu lebih ke jajanan tradisional, kalau saya kan modern-modern.
0: Yang kekinian.
1: Ya, yang kekinian.
0: Nah, kalau boleh tahu ya, apakah ini alasan memilih dapur Vero nih karena punya saya atau gimana, atau memang biar lebih dikenal, lebih enak diingat gitu?
1: Iya sih. Biar lebih gampang diingat. Oh, kalau mau jajan Vero Bag nih, punya Vero, nanti kita dapat diskon nih pasti.
0: Baik-baik. Nah, kemudian makna khususnya hanya ini ya, hanya karena memang lebih enak dikenal dan juga menjadi apa namanya, nama ownernya juga gitu.
1: Iya. Biar gampang diingat.
0: Nah, tentu ada ini, produk apa saja yang kira-kira sudah dihasilkan hingga sekarang?
1: Kalau sementara ini ada soft cookies, ada brownies, terus ada burn cheesecake, sama bolu pisang. Kalau bahasanya sekarang tuh banana bread.
0: Banana bread.
1: Itu aja sih sementara.
0: Berarti 5 atau 6? 6 produk?
1: 6 sama kue susu.
0: 6 sama kue susu ya. Berarti ini mulai dirintis sejak kapan Mbak Vero?
1: Sebenarnya dari tahun 2021. Cuma sempat berhenti karena saya fokus kerja. Nah, terus lanjut lagi 2024, saya berhenti lagi. Karena kerja masih. Jadi saya benar-benar fokus untuk saat ini tuh di 2026 ini, karena saya sudah gak kerja lagi.
0: Nah, ini juga pilihan ya untuk generasi-generasi mungkin Z yang sekarang, bahwa usaha ini juga apa, sesuatu yang bisa menjadi pekerjaan. Dan memang apa ya, beda dengan pilihan pekerjaan sekarang yang mungkin di instansi, mungkin di swasta dan lainnya. Kalau Mbak Vero sendiri merasakan kaitannya dengan usaha sendiri dengan waktu bekerja gimana?
1: Beda.
0: Enggak, mungkin pengalaman aja buat gambaran Gen Z sekarang.
1: Kalau zaman kerja dulu kan kita ada tuntutan ya. Nah, kalau sekarang kita nuntut diri sendirilah.
0: Karena bos sendiri.
1: Ya, karena bos sendiri. Terus pusing-pusing sendiri juga untuk omset, mikirin omset. Kalau dulu kan mikirin omsetnya orang.
0: Gitu. Sekarang mikir, pikirannya diaplikasikan kepada diri sendiri gitu.
1: Ya, betul. Okay.
0: Nah, bagaimana nih kalau mungkin dari perjalanan mulai punya ide, kemudian dipasarkan, nanti kita juga tanya nih pemasarannya seperti apa. Awal mula memulai usaha ini gimana untuk ketika dijalankan di awal-awal, responnya masyarakat atau konsumen?
1: Kalau responnya sih alhamdulillah ya, awalnya kan saya ngasih tester bawa-bawa jajanan lah ke kantor. Terus mereka kok enak, ini mau lagi, bolehkah
0: produk
1: kami
0: apa order? Itu yang awal?
1: Kue susu. Dan itu setelah lebaran, harusnya pas sebelum lebaran kan mereka cari
0: biar ada order gitu.
1: Ya, ternyata mereka senang, jadi saya mulai open PO di situ, pre-order untuk kue susu.
0: Ya, jadi memang bertahap ya.
1: Ya.
0: Oke, nah kemudian tentu ada hambatan, suka duka, tantangan yang apalagi sekarang kan usaha-usaha yang bermunculan juga banyak.
1: Ya,
0: nah ini juga seperti apa kalau bisa diceritakan?
1: Ya aduh gimana ya?
0: Dalam mulai usaha ini tentu ada tantangan yang harus dijalani.
1: Tantangannya banyak.
0: Banyak ya. Contohnya apa?
1: Paling pertama tuh karena saya sudah bersuami, saya harus minta ridho suami saya dulu.
0: Iya, tentu juga berbagi waktu ya.
1: Iya, dan itu bujuknya lama, Mas. Untuk diizinkan buka usaha. Karena suami saya ngelihat banyak sekali UMKM di Indonesia, terus terutama di Tarakan ini lebih banyak penjual daripada pembeli. Jadi untuk memulainya juga kita sistem PO. Awalnya sistem PO. Karena modal juga sangat minim kan. Jadi untuk pengusaha baru lebih baik sistem PO aja.
0: Ya, awal-awal ya. Karena memang ketika ada pesanan baru kita buatkan gitu ya. Nah, kemudian untuk mengembangkan resep soft cookies ya. Ini yang pas ini butuh proses berapa lama?
1: Mungkin sekitar 15 kali atau lebih R&D baru saya dapat.
0: Jadi mulai dari dari bahan dulu baru ketika sudah siap konsumsi itu 15 kali ya prosesnya.
1: Ada mungkin sekitar segitu. Karena ternyata setelah saya tahu di dunia baking itu setiap bahan itu berbeda fungsinya. Contoh kayak gula pasir, brown sugar, gula palem itu beda. Fungsinya beda-beda. Jadi kalau kita pengen produk yang sesuai dengan selera kita, jadi kita harus nyari sendiri.
0: Eksperimen tadi.
1: Eksperimen sendiri.
0: Nah, ini tentu ada cerita juga. Berapa lama nih baru ketemu formula yang pas?
1: Setahun.
0: Setahun ya.
1: Nah, kemarin soalnya Randy tuh mulai dari kerja. Mulai kerja, terus kayak hari Minggu libur saya baking, coba-coba sampai ketemunya di 2026 ini.
0: 26 ya. Nah, kemudian kalau ini apa ya? Kalau terkait bahan baku gimana?
1: Bahan baku juga
0: aman, maksudnya ada di Tarakan aja atau memang ada yang khusus yang premium yang barangkali didatangkan yang di sini susah nyarinya gitu.
1: Kalau bahan baku yang standar sih karena produk kita juga yang ekonomis tapi tidak murahan.
0: Iya, betul.
1: Jadi cari yang aman-aman aja.
0: Aman aja.
1: Yang selalu sedia.
0: Nih, berarti istilahnya ready aja ditarakan ya untuk bahan bakunya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian juga sudah ada sekitar 6 produk ya, tambah tadi kue susu.
1: Iya.
0: Bedanya produk Vero dan produk yang lainnya, mungkin apa yang menjadi komitmen dari Mbak Vero ya untuk mempertahankan dan berinovasi sampai 6 produk ini?
1: Mungkin rasa, pertama pasti rasa. Setiap orang pasti beda-beda ya seleranya. Kalau kedua, saya bikin produk itu yang mini-mini, Mas. Jadi yang sekali makan, sekali makan gitu. Terus harga juga terjangkau.
0: Terjangkau ya, bersahabat ya.
1: Semua kalangan bisa nyoba.
0: Apalagi kalau harga teman, harga misalnya sama saya juga beda gitu. Tapi yang jelas ini bertahap dan memang intinya adalah komitmen ya. Atau continue, keberlangsungan. Dan gimana, awal kali mungkin kan terkadang ada testimoni dari pelanggan yang barangkali, oh Mbak kurang ini, apakah juga pernah menerima?
1: Pernah sih, biasanya kurang besar.
0: Oh kurang besar?
1: Kurang besar cookiesnya,
0: cookiesnya
1: atau
0: terlalu mini
1: kurang,
0: gitu ya?
1: Biasanya kayak gitu, sama kalau soft cookies kan agak manis ya Mas ya? Jadi kan ada yang komplain bilangnya, Mbak ini agak kemanisan ya? Jadi saya selalu jawab, itu kamu minumnya harus, makannya sambil minum americano karena americano pahit. Jadi sama itu cocok, saya bilang gitu. Balance lah dia.
0: Ini alasan memang membuat produknya agak kecil ini apa? Sekali makan, apakah dia memang risiko kerusakannya lebih besar atau mungkin seperti apa?
1: Kalau risiko kerusakan sih enggak ya, Mas. Supaya enggak mubazir aja sih. Biasanya kalau terlalu besar kan makannya tuh orang setengah-setengah gitu. Nah, jadi disimpan di kulkas, takutnya rasanya beda. Sudah lain gitu. Jadi kalau mau beli yang kecil tapi banyak.
0: Gitu. Nah, kalau sekarang apa ya? Belum, apakah sudah dipasarkan atau hanya masih PO di 2020?
1: Sudah, kalau soft cookies kita udah supply ke beberapa kedai kafe, kedai kopi. Itu ada sementara ada tiga tempat
0: ya.
1: Tiga tempat.
0: Nah, itu kalau misalnya sekarang produksi berapa banyak? Kalau boleh tahu, setiap hari mungkin mengeluarkan harus menyediakan tidak hanya untuk kafe tadi atau mungkin ada PO-PO yang lain?
1: Kalau sementara sudah alhamdulillah 100 piece per hari.
0: 100 piece per hari. Per hari, jadi harus ready. Nah, harus ini ready. Apakah juga melibatkan atau dibantu berapa orang dalam produksi?
1: Saya sama suami.
0: Berdua. Luar biasa ya. Nah, berarti ini apa namanya, perlu ketekunan, ketelatenan dan lain sebagainya. Kalau misalnya ini, ada gak kira-kira misalnya pas produksi ada cacat gitu?
1: Ada pasti.
0: Termasuk yang harus diperhatikan di mana nih dari scan produk tadi?
1: Pasti paling pertama bahan baku. Terus kedua suhu. Biasanya kalau suhu terlalu rendah, dia soft cookiesnya, soft cookies itu kan di luarnya dia harus agak crunchy ya, di dalamnya soft. Nah, kalau suhunya kurang panas, itu dalam dan luarnya bakalan
0: keras,
1: lembek. Jadi dia enggak set, enggak set lah bahasanya gitu.
0: Bahasa-bahasa perkukisan lah ya.
1: Bahasanya gitulah, enggak set kuenya.
0: Terus
1: itu aja sih yang biasa bikin ini.
0: Itu terutama waktu di apa, produk apa? Cookiesnya aja kan modalnya macam-macam nih ya, produknya tadi.
1: Soft cookies. Nah, itu untuk soft cookies. Kalau untuk kayak brownies, paling pertama tuh gula. Gula. Jadi kalau di brownies itu kita harus pakai gula yang butirannya halus. Jadi kalau gulanya enggak larut, kalau
0: masih ada belum apa larut semuanya?
1: Jadi
0: berpengaruh juga.
1: Berpengaruh. Biasanya di adonan. Kan kalau yang saya jual kan fudgy brownies. Fudgy brownies itu sebenarnya brownies yang bantet. Jadi dia enggak ngembang. Kalau misalnya kualitas telurnya juga kurang bagus, dia ngembang.
0: Malah dia lebih ngembang, gede gitu ya.
1: Terus kalau fudgy brownies itu ada bahasanya tuh shiny keras. Jadi ada yang kayak coklat-coklat mengkilat. Nah, itu terbentuk dari gula.
0: Jadi memang itu sangat berpengaruh ya.
1: Iya, sangat berpengaruh sekali.
0: Kalau produk lainnya mungkin bisa ceritakan satu-satu ya. Apa yang mungkin paling penting di produk ini? Tadi kan sudah ada soft brownies, kemudian soft cookies ya, ada brownies dan lainnya yang perlu diperhatikan.
1: Kemudian brown cheesecake. Nah, brown cheesecake itu juga agak sedikit tricky ya, karena bahasanya orang sih itu kue cuma nyampur-nyampur. Ya, memang dicampur-campur, tapi suhu salah juga dia nggak ngembang. Terus suhu terlalu panas dia kayak bolu kukus. Dan seharusnya kan dia nggak boleh kayak gitu. Itu lebih trikinya di setting suhu kalau brown cheesecake itu.
0: Lainnya, produk lainnya kayak misalnya roti susu.
1: Kalau kue susu tuh di tepung sama ya tepung aja sih. Kalau kue susu kan harus pakai tepung yang apa namanya, serbaguna. Jadi boleh juga pakai yang premium, tapi kalau kita pakai yang apa namanya, tepung protein rendah, dia pecah. Dia jadi pecah, enggak jadi satu adonan yang kecil-kecil gitu. Gitu.
0: Nah, dari sekian produk tadi, tadi disebutkan bahwa sekitar 15 proses yang harus dilalui ketika sudah dari pembuatan adonan sampai ke siap dikonsumsi. Butuh berapa lama kalau yang satu pembuatan gitu? Misalnya satu kali dari adonan kemudian dicetak masuk pemanasan sampai nanti bisa dikonsumsi berapa lama?
1: Mungkin sekitar, kalau soft cookies lama ya karena dia harus di freezer satu malam.
0: Harus
1: gitu. Ya harus wajib di freezer.
0: Alasannya?
1: Supaya dia
0: lebih tahan
1: terus dia ngembangnya bagus. Gitu. Ada juga yang enggak di freezer, cuma tekstur dan rasa pasti beda. Gitu.
0: Ya. Pendengar yang dan pemirsa juga bisa bergabung ya di sore hari ini di acara Tarakan Sore ini. Kita sudah banyak berbincang bersama Mbak Veronica Fernanda Octaviani ini selaku owner dari UMKM Cookies ya rumahan atau Vero Bake ya. Silakan di 0821-5320-9845 atau Anda bisa komentar di kolom YouTube RRI Tarakan Official ya di sore hari ini. Nah, Mbak Vero, kalau terkait dengan masalah harga gimana?
1: Kalau harga sih saya ambil yang standar.
0: Standar. Menengah ke atas, menengah ke bawah bisa.
1: Menengah ke atas bisa, menengah ke bawah bisa. Itu sih.
0: Ya, mungkin bisa disampaikan mungkin dari berapa-berapa ini perannya.
1: Kalau untuk
0: ini per piece atau peran gimana?
1: Kalau untuk sop cookies dia per piece. Itu harganya sekitar

0: Gimana untuk mempertahankan konsumen agar dia tetap istilahnya tuh menjadi langganan atau pelanggan dari Vero Bank ini?
1: Paling pertama tuh rasa ya. Terus kedua service.
0: Service
1: di kita. Jadi kalau misalnya
0: pesan antar diantar gitu gratis?
1: Ya, jadi dia saya ikutin tuh, mereka mau diantar jam berapa saya ikutin. Jadi oke mbak bisa saya antar jam segini.
0: Salah satu komitmennya ya.
1: Jadi karena orang kalau misalnya apalagi kemarin itu kan makanan itu cookies tidak ready ya mas ya. Jadi namanya saya juga pernah menempatkan diri sebagai konsumen. Kalau pas kita lagi kepengen-kepengennya terus lambat diantar tuh gimana gitu rasanya.
0: Sudah hilang nafsu makannya nih sudah hilang gitu ya.
1: Sudah, aduh sudah gak pengen lagi gitu.
0: Apalagi kalau musuh orang-orang yang ngidam gitu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kemudian juga ini Mbak Vero, apa di tengah persaingan ya, tentu juga terkait dengan pemasaran. Nah ini gimana untuk sekarang yang dilakukan?
1: Sekarang untuk sementara ini saya aktif di IG, masakan di IG, terus di WA juga sama teman-teman, sama saya selalu datangin nih kayak kedai-kedai kopi atau kafe-kafe yang saya lihat nggak ada cookiesnya nih, saya masuk saya tawarin.
0: Kalian? Iya. Pernah juga nggak ngerasakan produk dari produk lain ya, mungkin di luar produk Mbak Vero untuk pembanding gitu?
1: Pernah, sering. Pernah,
0: sering ya?
1: Saya sering melakukan itu.
0: Memang penting ya untuk sebuah pengusaha atau pemilik usaha yang dia harus coba random bagaimana dengan produk yang sama nanti dengan bikinan kita itu perlu memang.
1: Perlu sekali, karena kalau kita buka usaha kuliner itu kan selera kita ya.
0: Betul.
1: Nah jadi kita harus nyoba selera orang lain. Oh ternyata cookiesnya yang ini seperti ini loh rasanya. Nah kita bandingkan dengan kita punya. Itu sih, itu aja sih.
0: Ya, oke. Baik Mbak Vero, tanpa terasa kita juga banyak ngobrol ya. Kita akan break sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan di sore hari ini. Tentunya di Tarakan Sore ini membahas tentang dunia perkukisan. Juga merupakan usaha yang bisa menjadi inspirasi kita semua ya. Tidak hanya generasi muda, bahkan juga mungkin yang sudah pensiun bisa juga buka usaha cookies
1: ya.
0: Bisa,
1: boleh.
0: Oke, baik pendengar dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Kita akan nanti lanjutkan setelah yang satu ini.
2: 92,1 Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Teman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dalam Tarakan sore ini kita membahas terkait dengan UMKM ya, dan kebetulan yang hadir sore ini adalah kita membahas terkait dengan UMKM kue ya. Jadi terkait dengan cookies ada Mbak Veronica Pernanda Oktaviani selaku dari pemilik UMKM Vero Bake. Nah Mbak Vero, kita juga akan tanya nih terkait dengan apa sih mungkin strategi tadi yang sudah dipaparkan untuk pemasarannya kan hanya IG gitu ya. Mm-hmm. Apakah selama ini juga pernah mungkin ketika ada event-event gitu juga membuka gerai atau gimana?
7: Kalau sementara event itu belum, apalagi kayak CFD gitu kan belum bisa kalau belum ada NIP-nya mas.
6: Oh gitu.
7: Ya, jadi kita harus ngurus izin usaha dulu baru bisa ikut CFD.
6: Oke, berarti kalau sebagai seseorang yang membuka usaha baru ya, pertama kali yang harus diurus terkait dengan legalitas apa?
7: Produk sih paling produk pertama.
6: Terus habis itu mungkin izin.
7: Izin usaha kita cari relasi lah di mana tempatnya ngurus izin usaha nih.
6: Jadi ya, tanya-tanya sama UMKM.
7: Tanya-tanya sama UMKM yang lain. Terus dikasih kontaknya, ya udah kita urus di situ. Nanti kita tinggal sediain beberapa sampel, dicek, oh ternyata ini layak konsumsi, terus ini tahan berapa hari, kayak gitu sih mas.
6: Ya, kemudian setelah itu apalagi yang harus dipenuhi, kan ini kan terkaitannya dengan apa ya, terkait makanan lah ya.
7: Lebih ke dapur produksi sih yang harus di ini.
6: Itu sertifikasi halal juga?
7: Ya sertifikasi halal. Jadi dia sekalian NIB dengan sertifikasi halal.
6: Jadi satu
7: langsung.
6: Langsung survei ke tempat apa namanya produksi itu ya?
7: Ya langsung. Kecuali kalau misalnya kita mau pasarkan produk kita ke market-market, itu harus melalui dinas kesehatan. Jadi kita pengajuan lagi ke dinas kesehatan. Ya, biasanya orang yang sebelumnya survei di sertifikasi halal itu juga bantu buat di pengajuan ke dinas kesehatan untuk disurvei.
6: Iya. Nah, selama ini ya untuk menjalankan usaha pernah nggak juga apakah memang ada juga semacam komunitas yang bergabung yang hanya membicarakan tentang usaha masing-masing yang dimiliki gitu sama teman-teman?
7: Sementara masih sharing dengan beberapa teman sih mas. Kalau sudah gabung di grup UMKM sudah, cuma untuk lebih pembahasan detail sharing sesama penjual cuma beberapa teman aja yang sama-sama owner.
6: Karena memang kalau di grup besar itu kan terkait biasanya kan info-info penting ya, gitu ya. Nah kemudian juga momen yang paling rame lah bahasanya ketika pesanan lebih banyak daripada hari-hari biasa gitu.
7: Mau lebaran sih.
6: Mau lebaran?
7: Iya, lebih banyak itu kalau kue susu.
6: Ada ini perlu menambah ini apa namanya, teman kerja atau yang pembantu mengerjakan produksi?
7: Sementara belum berani.
6: Belum berani. Jadi, wah full berarti full time ya?
7: Full time.
6: Biasa kalau mau lebaran nih, pemesanan berapa lama sih sebelum hari H?
7: Kalau saya minimal mulai dari awal bulan puasa sudah buka PO ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah ready barangnya itu seminggu sebelum lebaran sudah bisa diambil.
6: Close order biasanya? Ya. Biasanya gimana
7: close
6: nih?
7: Order.
6: Terakhir order nih mungkin di lebaran H berapa nih? Min berapa?
7: H-min 7 karena saya yang 7 hari kedepannya saya mau masak.
6: Gitu. Jadi kaitannya memang, nah ini kan perlu perencanaan yang matang ya terkait dengan usaha cookies ini karena memang prosesnya tadi yang panjang. Nah, sebagai generasi muda sekarang kan banyak yang berangan-angan pengenlah apa namanya bekerja di suatu instansi mungkin tidak ditarakan harus keluar Tarakan. Ternyata ditarakan juga bisa menjadi peluang usaha untuk membuka usaha sendiri. Ya. Mungkin ada tips nih untuk para teman-teman atau generasi sekarang terkait dengan apa sih yang harus dilakukan sebelum memulai usaha baru seperti Mbak Vero yang lakukan.
7: Paling pertama percaya diri. Terus kedua jangan gengsi lah. Namanya kita juga butuh makan kan.
6: Ya, betul.
7: Meskipun itu cuma uang jajan, ya kita nggak boleh gengsi. Terus tentukan pasar.
6: Sasaran.
7: Iya. Karena banyak penjual itu kadang sekedar jualan aja. Jualan hari ini laku sudah. Tapi itu pasti usahanya enggak akan bertahan lama. Gitu. Paling paling utama itu menentukan pasar. Itu pasar.
6: Ya. Kemudian kaitannya dengan cookies ini kan kue ini produknya dengan telur ya. Keberadaan telur stok bahan bakunya bisa dibilang begitu. Apalagi sekarang ada saya kan masak MBG. Kemudian juga mungkin usaha-usaha lain yang punya bahan baku telur ya. Ini telur jangan sangat berpengaruh. Selama ini pernah ada kesulitan nggak? Mungkin sampai habis stok?
7: Alhamdulillah kalau kehabisan telur untuk dibeli ya belum pernah.
6: Belum pernah ya. Ada aja.
7: Masih aman-aman
6: masih
7: aja.
6: Aman.
7: Masih gampang dijangkau. Karena tetangga saya di dekat 613 juga banyak penjual telur.
6: Gitu. Oke, artinya bahan baku masih aman.
7: Iya.
6: Kalau apa yang harus dipersiapkan mental ya ketika membuka usaha baru khususnya untuk para generasi muda sekarang apa? Kalau misalnya kalau jualan kue ini makanannya harus sabar kritik, anti kritik, harus enggak sabar ngadapi konsumen dan lainnya gitu.
7: Harus, iya, paling utama orang buka usaha itu sabar, apalagi di usaha di bidang kuliner. Harus sabar. Karena ya mungkin hari ini rame, besok enggak gitu. Jadi banyak orang itu lupa diri kalau usahanya lagi lagi rame. Banyak lupa diri di situ.
6: Nah, di dapur rumah Vero ini mungkin bisa diceritakan ya. Dari sekian produk yang ada terkait dengan ketahanan masa expire-nya barangkali layak bertahan berapa lama gitu.
7: Sekitar kalau sebenarnya kalau apalagi kalau cookies itu mungkin 10 harian masih tahan. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih suka yang fresh. Jadi kalau kan saya ada supply ke beberapa kedai ini mas. Jadi kalau misalnya sudah mau dekat 7 hari saya tarik.
6: Malah ditarik ya?
7: Saya tarik, saya antar yang baru. Kayak gitu. Jadi rasanya juga terjaga.
6: Ini ada alasan tertentu?
7: Gak ada sih.
6: Karena atau memang biar pelanggan juga selalu apa ya, terkadang kan ketika kita masuk di sebuah kedai gitu kan dilihat ini kue lama atau kue baru.
7: Ya biasanya ada customer yang sangat teliti ya mas ya. Jadi untuk hal itu juga mending saya tarik aja lah karena udah lewat sudah mau 7 hari. Lebih enak juga makan itu kan pas fresh ya. Fresh di selesai di baking diantar terus berapa hari itu masih fresh. Nah kalau sudah kayak lewat 7 harian kan masih sudah mulai ini ya mulai turun kualitasnya. Jadi saya enggak mau nih kalau misalnya apa namanya ada customer bilang, "Oh, cookiesnya itu tuh kayaknya udah lewat berapa hari nih, kayaknya enggak enak deh." Jadi saya jaga, paling saya jaga itu
6: ya, kualitas. Ya, karena kualitasnya. Mm-mm. Pertama kualitas pelayanan tadi dan apa permintaan dari konsumen selalu dipenuhi.
7: Lebih besar. Kita lebih besar.
6: Atau gini, ada mungkin terkait dengan kita kan namanya saat seperti Mbak Fir bilang tadi, gak usah malu, gak usah gengsi.
7: Iya.
6: Atau mungkin ada momen tertentu saling bertanya langganan, gimana kabarnya, gimana mau pesan apa lagi untuk mengingatkan gitu. Kita kan untuk menarik atau mengingatkan itu kan penting gitu. Apakah ada begitu juga upaya?
7: Biasanya ada, apalagi kalau misalnya mereka nanya, terus stok saya habis. Nanti besoknya pas saya ready, "Bu, saya ada ready, mau gak?" Kalau mau saya simpan kan, saya bilang gitu. Pasti saya japri satu-satu pelanggan, pelanggan saya yang biasa nanya gitu. Itu aja sih mas.
6: Iya, artinya memang kedekatan dengan konsumen ini sangat perlu dijaga ya.
7: Iya, sangat harus dijaga.
6: Ya, apakah juga di Tarakan ini apa namanya ya, pesaing, barangkali kan cookies ini kan banyak merek-mereknya. Nah, ini yang untuk mempertahankan kemasan, mungkin stiker atau seperti apa, ini gimana nih mendesainnya awal nih?
7: Kalau untuk Gen Z kan mereka harus estetik ya. Itu makanan-makanan sosmed mereka. Jadi kalau untuk kemasan kita juga menyesuaikan, ngikutin zaman sekarang lah.
6: Inspirasinya pernah ikut pelatihan atau mungkin cari-cari di media sosial dan lainnya?
7: Belum ada sih, sejauh ini saya otodidak.
6: Otodidak
7: semuanya.
6: Jadi tapi apa masih relevan dengan kayak sekarang kan akhirnya kan awal-awal itu kan kemasan plastik juga naik gitu kan. Artinya masih dapat untung lah
7: maksudnya. Ya. Kalau untuk kemasan saya
6: pesan ya.
7: Pesan online. Karena di sini enggak ada dijual yang kayak gini, Mas.
6: Ya betul. Sekarang kan banyak online lebih murah gitu ya daripada.
7: Iya benar,
6: Nah, kemudian ini apa namanya Mbak Firot terkait dengan liku-liku. Kan pernah nggak terjadi misalnya sampai gagal produksi yang mungkin sebelum perjalanan ini sampai akhirnya membuat konsumen kecewa selama ini?
7: Kalau gagal produksi baru-barusan ini terjadi. Saya menghabiskan 1 kilo coklat batang untuk buat brownies, ternyata saya salah.
6: Wow.
7: Kualitas gula.
6: Jadi akhirnya nggak jadi.
7: Nggak jadi. Jadi browniesnya ngembang semua. Jadi saya makan sendiri.
6: Padahal coklatnya ini kan memang nggak murah. Sekarang agak naik ya harga coklat nih.
7: Masya Allah. Ya. Harga coklat.
6: Yang paling tinggi ya, bisa dibilang begitu?
7: Iya. Karena belinya per kilo kan jadi lumayan.
6: Jadi juga harus per kilo.
7: Terus merek coklatnya juga yang
6: beda. Ya,
7: bagus lah.
6: Ya, beda rasa.
7: Meskipun harga jualan saya murah, brownies saya murah, tapi coklat yang saya pakai yang kualitasnya baik.
6: Karena memang rasa adalah salah satu alasan utama untuk pelanggan biar tetap ada gitu ya.
7: Iya, betul.
6: Nah, Mbak Vero, terkait dengan ini, apa namanya, kan sekarang untuk momen-momen atau waktu tertentu ya, ketika di kedai gitu ya, rame-ramenya pengunjung nih kapan kira-kira, maksudnya pas masukkan produk gitu kan, atau pas sore-sore gitu?
7: Sore, iya sore.
6: Sore ya?
7: Apalagi kalau sudah misalnya apa, supplier kami nih ngomong di hari Jumat, "Kak, ini sudah habis ya cookiesnya, tolong diantar besok kalau bisa pagi." Karena Sabtu ke malam Minggu kan banyak tuh yang rame, nongkrong pasti. Mereka minta harus sudah ada cookiesnya.
6: Iya.
7: Sore.
6: Berarti selama ini setiap hari nggak pernah libur ya, karena harus permintaan menyediakan sekitar 100 pieces tadi.
7: Iya, betul. Jadi saya kalau bikin langsung banyak tuh mas, langsung saya masukkan freezer. Jadi mereka bilang, "Mbak habis, oke saya baking. Mbak habis, oke saya baking."
6: Itu nanti bisa nyetok enggak berapa hari misalnya kalau pengen libur atau memang ada agenda keluarga gitu? Paling maksimal lah.
7: Bisa 3 hari.
6: 3 hari ya.
7: Tapi kayaknya mereka gak sampai 3 hari udah minta lagi. Nah.
6: Berarti kan harus ini, perlu penambahan pekerja barangkali ke depan. Selama ini produknya untuk dapurnya ini hanya di rumah atau gimana?
7: Sementara masih di rumah sih.
6: Nah, kemudian Mbak Vero, terkait untuk produk ini apakah juga pernah di apa ada konsumen dari luar Tarakan itu?
7: Pernah sih. Ada yang pernah dari Sembakung minta supply, udah pernah. Terus ke kue susu saya udah terbang ke Sumatera. Itu sih.
6: Iya. Nanti kalau pas saya mudik terbang ke Jawa gitu gimana ya?
7: Kan pas di sini.
6: Oke, ini kan peluang juga. Sekarang ini Gen Z juga tidak hanya berpangku tangan dengan usaha-usaha yang nyata, maksudnya usaha-usaha yang real ya. Ada online juga sekarang. Apakah juga mencoba mungkin ke dunia online juga?
7: Dunia online lagi sementara mencoba sih.
6: Mencoba bahkan. Ya. Karena memang makanan ini kan risikonya lebih tinggi.
7: Iya benar. Saya pernah coba juga masukin kue susu di e-commerce di Shopee. Nah itu lumayan sih.
6: Lumayan.
7: Cuma
6: risikonya. Nah, karena kan namanya kue pengiriman ini kan
7: harus ini ya ekstra ya.
6: Iya betul. Karena memang ada risiko kerusakan lebih besar lah daripada benar. Produk lainnya gitu ya. Baik Mbak Vero ya, terutama untuk tips mempertahankan usaha apa kalau jadi yang menjadi pegangan atau menjadi komitmennya untuk mempertahankan dan nanti ke depan mengembangkan lah barangkali.
7: Yang paling pertama sabar, terus yang kedua konsisten. Tapi konsisten itu bukan cuma masalah rasa mas, konsisten itu semangat juga, kita harus konsisten. Kan awal-awal orang buka usaha tuh pasti semangatnya tuh membara nih, aku buka usaha nih, gini. Tapi ternyata setelah usahanya berjalan lalu sepi, semangatnya hilang. Habis itu semangatnya hilang, sudah malas ngapa-ngapain, udah kita berhenti aja.
6: Oke.
7: Itu yang harus dijaga,
6: dijaga dipegang gitu ya.
7: Pokoknya aku mulai niat usaha ini karena ya aku suka melakukan hal ini gitu. Jadi kalau bisa dari situ kembangkanlah gitu.
6: Iya. Oke, ini saya penting dan mungkin pendengar di rumah juga pernah mengalami. Bagaimana ya agar dalam berusaha ini tidak mencampur adukan modal dengan juga keuangan keluarga agar dia tetap bertahan. Terkadang kan karena ekstra tadi terlena banyak pemasukan, akhirnya campur aduk. Nah, mau belanja modal lagi untuk usaha lagi di awal pembuatan produk malah tekor gitu. Gimana tipsnya ini?
7: Saya bedakan rekening. Jadi untuk jualan sendiri, untuk rumah tangga sendiri ya. Begitu juga kalau uang seandainya kita pegang uang cash nih, uang cash jualan sendiri, uang cash rumah tangga sendiri.
6: Memang itu harus komitmen betul-betul.
7: Memang
6: ya.
7: Memang harus dan itu tidak boleh dicampur.
6: Ya, karena memang pembukanya ada sendiri.
7: Iya.
6: Itu kan banyak sekarang. Misalnya terlena dapat untung sekian, habis itu ketemu teman makan-makan dan lainnya, akhirnya besok, "Oh, mau buka usaha buat modal lagi enggak ada." Sampai habis ya. Nah, kemudian ini tentu inovasi Anda enggak nih? Kan berkaitan dari satu produk sampai ke 6 produk, tentu ada inovasi ya. Yang mungkin ketika masyarakat itu apa yang dipinginin sih?
7: Gitu. Ya pasti ada.
6: Itu melihat referensinya dari mana?
7: Saya lebih sering nonton di TikTok sih. Untuk kayak bakery-bakery luar di luar Tarakan, mereka lumayan ini sih, apa namanya, suka nyoba-nyoba resep baru. Jadi saya belajar dari beberapa referensi gitu mas, buat jualan di jualan saya.
6: Nah kemudian juga ada ini mungkin semacam apa ya, rencana ke depannya yang akan dilakukan. Kan ini kan masih 6 produk nih. Nanti bertambah lagi ke depan seperti apa mungkin yang diinginkan, impiannya lah.
7: Kalau dari usaha ini saya sekarang cuma konsisten dan bercita-cita punya toko kue sendiri sih. Gitu.
6: Atau mungkin mengarah ke misalnya kue ulang tahun dan lain sebagainya itu, apakah?
7: Itu juga sampingan sebenarnya.
6: Kan itu kan bisa di freezer juga ya.
7: Kalau bisa,
6: iya kan?
7: Kalau untuk saat ini tuh orang lebih sering ngorder brownies ulang tahun. Jadi kalau ada beberapa yang minta, baru saya buatkan.
6: Artinya dengan mungkin bahan yang beda-beda tipis lah ya, yeah. Tapi produknya juga sampai bermacam-macam gitu. Mungkin kalau pas orderan untuk ulang tahun tinggal menghias sedikit gitu ya.
7: Dan porsinya lebih besar, tidak kecil. Kalau hari-hari biasa kan yang kecil aja.
6: Apakah kecil nih tadi selain untuk apa ya, tidak mudah gak ribet gitu malah bikinnya, cetakannya gitu.
7: Sebenarnya ribet karena banyak, tapi saya suka yang size-nya seperti itu gitu loh mas.
6: Iya, kalah sih sama suka lagi. Kalau sudah suka ngomong apa aja juga kalah. Makanya kan kalau ketika ditanya sampai berapa lama ini bisa bertahan, mungkin juga kalau misalnya imut misalnya sampai sore, gak sampai sehari, gak sampai 2 jam juga habis.
7: Habis, iya benar.
6: Nah ini kalau pesan ya, barangkali ada pesan untuk generasi sekarang yang masih galau lah, untuk apa sih saya ini harus kerja atau mungkin buka usaha atau mungkin keluar negeri gitu, jadi pekerja migran juga.
7: Kalau untuk sekarang ya dengan kondisi yang seperti ini, uang gajinya ditabung aja. Ditabung sampai kamu bisa biayain hobimu.
6: Hobi.
7: Seperti saya lakukan ini kan hobi sebenarnya. Hobi yang saya biayai dengan hasil kerja saya kemarin. Gitu. Jadi kamu kerja tapi kamu punya hobi yang menghasilkan.
6: Batu lompatan ya.
7: Iya, betul.
6: Nah, pertama yang mungkin untuk membuka usaha apa? Produk apa namanya, peralatan dulu yang dilengkapi atau gimana?
7: Peralatan sih saya kemarin lebih banyak beli peralatan dulu. Apalagi kalau di dunia baking kan kita harus punya oven ya. Jadi itu yang saya incar dulu dari dulu nih. Saya harus beli ini nih.
6: Kalau untuk buatan adonan itu kan perlu juga. Kalau misalnya ada orderan banyak.
7: Perlu. Nah,
6: jadi yang mana dulu nih, antara oven atau yang buat adonan?
7: Kalau disuruh pilih antara dua itu tergantung order apa, produk apa yang mau kita buat. Kalau misalnya kayak brownies kukus, ya udah kamu tinggal cari kompor sama kukusan. Tapi kan kalau kompor dengan kukusan kan semua orang pasti punya, ya kan? Kecuali yang merantau ya, kalau dia nggak butuh ya dia nggak beli. Kalau ikut sama orang tua ya mungkin ada. Nah, yang agak sulit memang kalau kita mau mulai itu, kita mau jualan brownies panggang, tapi kita terkendala belum punya oven.
6: Nah, gitu. Artinya kalau misalnya cookies ya tetap apa, peralatan utama adalah oven tadi.
7: Betul.
6: Kalau oven ini apa? Lebih ke cenderung mungkin elektrik, listrik atau yang lebih cocok nih?
7: Saya, kalau saya lebih suka yang listrik sih mas, karena bisa ditinggal-tinggal.
6: Lebih aman.
7: Lebih aman. Tapi kalau oven tangkring juga bisa, cuma kita harus lihat terus ini, jangan sampai gosong. Boleh dipantau terus. Kalau listrik kan kita bisa tinggal sambil ngerjain yang lain.
6: Iya. Nah, Mbak Vero, terkait dengan mungkin ini sudah di akhir, hampir akhir acara kita ya. Tantangan ini perekonomian sekarang gimana? Apakah yang namanya usaha makanan ini ada pengaruhnya atau enggak nih terkait dengan perekonomian?
7: Sangat berpengaruh sih mas. Sangat berpengaruh.
6: Penurunan sekali. Omset atau gimana?
7: Enggak tentu, kadang naik, kadang turun. Kayak gitu sih. Lebih terasa turunnya tuh ya sudah dekat-dekat akhir bulan pasti.
6: Itu ya. Lebih terasanya karena memang tidak hanya ditarakan yang merasakan dampak dari efisiensi bahasa. Tapi yang namanya makan kan manusia tetap butuh gitu ya.
7: Iya, benar.
6: Intinya biarpun ada penurunan sedikit tapi masih tetap berjalan gitu. Closing statement-nya barangkali Mbak Vero di Tarakan Sore ini terkait dengan dapur Mbak Vero, terkait dengan cerita rasa UMKM yang selama ini digeluti, apa nih yang akan disampaikan kepada pendengar dan pemirsa?
7: Itu tadi sih, kalau misalnya mau mulai usaha, kita jangan gengsi lah, namanya kita manusia juga butuh makan ya. Terus apa namanya, kalau bisa yang sementara mau buka usaha tapi masih ikut kerja dengan orang atau kerja di instansi, kalau bisa uangnya ditabung dulu, jangan dihabis-habisin.
6: Bisa buat modal gitu ya?
7: Bisa buat modal. Itu aja sih mas.
6: Okay.
7: Karena zaman sekarang kan kita tahu sendiri, orang-orang pada dikit-dikit ya boleh self reward, cuma kita harus lebih banyak hemat untuk sekarang ini.
6: Iya, jadi artinya kalau bahan baku juga selalu ada stok ya di rumah ya.
7: Alhamdulillah selalu ada.
6: Oke. Baik, terima kasih Mbak Vero atas kehadirannya di studio di acara Tarakan Sore ini. Kita sudah membahas terkait dengan produk dari Vero Bake, juga dari produk-produk lainnya dari rumah atau dapur. Apa namanya nih, dapur rumah Vero ya. Ini kita juga harapannya ke depan punya gerai sendiri.
7: Amin.
6: Jadi masyarakat ketika lewat mungkin di rumah urusnya di Juwata ya.
7: Iya, di rumah mertua saya.
6: Oh, malah rumah mertua. Ya, mudah-mudahan artinya tetap semangat, mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi juga usaha-usaha ini para generasi sekarang dan lebih berkembang lagi. Terkait semangat, komitmen dan tetap apa ya, menghadapi tantangan dengan suatu yang inovasi yang bisa meyakinkan konsumen gitu Mbak Vero.
7: Iya.
6: Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan Tarakan Sore ini bersama Mbak Veronica Pernanda Oktaviani selaku pemilik dari Vero Bake, yaitu UMKM cookies rumahan yang ternyata memang perjalanannya sangat panjang ya, tetapi dengan keteguhan, komitmen dan juga tanpa menyerah ya, juga berinovasi terus dilakukan, akhirnya produk ini juga memiliki konsumen tersendiri, dan saat ini juga setiap hari harus menyediakan 100 minimal 100 spesies ya, ini masih minimal nih, belum yang lainnya, harus dipenuhi untuk konsumen yang ada di kedai-kedai dan gerai-gerai lainnya. Mudah-mudahan obrolan kita di sore ini bermanfaat dan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Berikan terima kasih Anda masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kami kembali membersamai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, Senin 10 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan sore hari ini. Bersama saya Yuniar dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur, kita akan jumpai rekan saya, Ria Arda. Apa kabar, Mbak Ria?
1: Saya baik-baik saja pastinya, rekan Niar.
0: Alhamdulillah. Bagaimana juga cuaca di sana, Mbak Ria?
1: Cuacanya terang cerah seperti baju saya sore hari ini, rekan.
0: Wow, menyala ya, cerah ceria. Baik, Mbak Ria, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Rekan Niar dari Samarinda, Pemprov dorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan lewat koperasi merah putih, rekan Niar.
0: Baik, sama seperti bajunya ya, merah dan juga putih, luar biasa. Baik, Mbak Ria, silakan.
1: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi. Berikut laporan Afriani.
2: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
3: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota, dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok, itu dia bayar 100.000 itu jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
2: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Resandi Setia Kusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
4: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
2: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi laporan dari Fani Guntur. Saya kembalikan ke Anda, Junior, yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk Lintas Banjar selanjutnya.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda pendengar mengikuti informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Kota Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore Mas Agus, apa kabar?
1: Selamat sore Niar, kabar sehat dan Tarakan dua harian ini malah lagi panas-panasnya Niar. Gimana di Banjarmasin?
0: Sama ya, menyala juga, panas dan sangat cerah.
1: Tapi kabar baik semua baik. Kan ya, angkasawan ya di Banjarmasin.
0: Alhamdulillah ya. Baik dan sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mas Agus, informasi apa yang akan disampaikan dari Kota Tarakan?
1: Iya, dari Kota Tarakan Nir ada informasi mengenai pemberdayaan pemuda disabilitas Kaltara lewat inkubasi Greencraft Nir.
0: Menarik sekali informasinya. Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Niar. Mendorong kemandirian ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, tim pengabdian masyarakat Universitas Borneo Tarakan kembali menggelar program inkubasi kewirausahaan berbasis Greencraft bagi pemuda disabilitas di Kalimantan Utara.
2: Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
3: Program hibah Bima Kemdikti Saintek ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis ekoprint, tetapi juga menyerahkan bantuan alat produksi lengkap secara gratis. Berlangsung di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Tarakan, kegiatan kolaborasi bersama komunitas AIS Indonesia ini dirancang secara berkelanjutan. Selain membekali peserta dengan keterampilan membuat kerajinan ramah lingkungan, tim pengabdi juga memberikan pendampingan penyusunan rencana bisnis hingga pemasaran digital. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UBT Dr. Trinik Sugiyati menegaskan program bertajuk inkubasi ini mewajibkan adanya keberlanjutan produksi sehingga seluruh peralatan praktik langsung diserahkan kepada para peserta.
2: Kegiatan ini tidak hanya kegiatan praktik saja, tetapi juga praktik yang bisa dilanjutkan di kegiatan-kegiatan berikut sehingga kalian semua nanti bisa produktif gitu ya. Makanya nanti seluruh alat yang digunakan untuk praktek ini akan kami serahkan. Nanti juga ada penyerahan secara resmi gitu ya, supaya teman-teman nanti juga bisa praktek sendiri, terus akhirnya bisa menjual betulan sendiri, nggak cuma praktek di pelatihan ini aja gitu ya. Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
3: Melalui program ini, para pemuda disabilitas di Kalimantan Utara diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan karya kerajinan bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan dan mandiri di masa depan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rekan Niar, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Mas Agus Maulana dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

0: Kota Banjarmasin targetkan menjadi percontohan perluasan perlindungan sosial berbasis digital DPI. Namun, ambisi tersebut masih dibayangi rendahnya aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Digitalisasi penerima bantuan sosial. Nah, kami tadi mendorong juga Pak Wali Kota.
2: Hingga saat ini baru sekitar 8,1% warga Banjarmasin yang telah mengaktifkan IKD. Kondisi tersebut mendorong percepatan aktivasi dengan strategi jemput bola langsung ke masyarakat. Saat kunjungannya ke Balai Kota Banjarmasin, Ketua Komisi 2 DPR RI asal Kalimantan Selatan Muhammad Rifki Nizami Karasyayuda mengatakan, Banjarmasin dipilih sebagai pilot project bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil untuk mempercepat digitalisasi data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial ke depan lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Rifki meminta program tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin didorong mengerahkan seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat RT untuk turun langsung ke lingkungan masyarakat. Menurut Rifki, percepatan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar mengingat tingkat penggunaan IKD di Banjarmasin masih sangat rendah.
1: Digitalisasi penerima bantuan sosial. Nah, kami tadi mendorong juga Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota mendukung kebijakan ini dengan cara mewajibkan seluruh RT untuk kemudian jemput bola di lingkungannya dan mewajibkan seluruh ASN di lingkup Pemko Kota Banjarmasin untuk ikut membantu RT tempat di mana mereka tinggal untuk membantu tetangga-tetangganya agar data itu maksimal dalam 2 bulan ke depan bisa kita penuhi.
2: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banjarmasin, Helvi Yanar mengungkapkan, capaian aktivasi IKD saat ini baru mencapai 8,1% dari sekitar 501 ribu warga yang telah melakukan perekaman IKTP. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah pusat yang berada di kisaran 40%. Helvi mengakui percepatan aktivasi IKD tidak lepas dari sejumlah kendala di lapangan, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, kader Perlinsos yang dapat digerakkan untuk membantu sosialisasi dan aktivasi IKD berjumlah sekitar 1.805 orang. Selain itu, persoalan jaringan internet dan perangkat gawai milik masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.
3: Ya, karena memang itu sangat tergantung dengan jaringan HP dan internetnya. Kemudian kita juga ke lapangan kan terbatas SDM kita, jadi memang untuk ASN sebenarnya tahun berapa 2-3 tahun yang lalu sudah diaktifasi IKD-nya. Nah, kalau nya IKD kan tadi sudah disampaikan sangat memudahkan. Nah, kita juga terus sosialisasi nih. Kemudian di UPT-UPT kita setiap yang berurusan harus kita aktifasi IKD-nya.
2: Meski begitu, Dukcapil terus melakukan berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut, salah satunya dengan mengintegrasikan aktivasi IKD ke dalam pelayanan administrasi kependudukan. Warga yang datang mengurus dokumen kependudukan di setiap UPT Dukcapil diarahkan sekaligus melakukan aktivasi IKD. Juma Muhammad melaporkan.
0: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Saudara, kita akan ikuti laporan dari reporter yang ada di Nunukan ya. Dan di Nunukan ada rekan saya Wina. Wina, apa kabar?
1: Baik, halo Yuniar. Dari Nunukan, kabar kami alhamdulillah baik. Kemudian kalau untuk cuacanya di Nunukan saat ini cerah begitu Yuniar.
0: Alhamdulillah. Mm-hmm. Baik, semoga kita semua sehat semua ya, Mbak Wina ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, Wina, informasi apa yang akan disampaikan hari ini?
1: Baik, informasi yang telah kami siapkan dari Nunukan ini terkait pelaksanaan program bedah rumah untuk di Kabupaten Nunukan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Yuniar, pendengar dan pemirsa RRI. Belasan tahun bertahan di rumah berdinding seng karena keterbatasan ekonomi. Seorang warga Nunukan kini akhirnya mendapat kesempatan memperbaiki rumahnya melalui program bedah rumah. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: 13 tahun tinggal di rumah berdinding seng, Yuliana Minaola, warga Kelurahan Nunukan Barat, akhirnya bisa memperbaiki rumahnya. Perempuan 64 tahun ini mendapat bantuan BSPS sebesar 20 juta rupiah. Yuliana mengaku tak mampu memperbaiki rumahnya sejak ditinggal suami 20 tahun lalu. Keterbatasan ekonomi membuatnya bertahan di rumah sederhana bersama 3 orang anaknya.
3: Aku mengadu sama di Pak RT lah begitu.
4: Sudah lama sampaikan ke Pak RT?
3: Iya, lama sudah.
4: Terus ini sekarang baru datang?
3: Iya, baru datang ini. Kaget yang aku dengar ini, bantuan ini, bedah rumah ini. Ini aku kaget. Karena Pak RT aku sudah ini kan, laporkan, jadi dia datang, dia kasih tahu itu, aku kaget lah. Kaget tapi senang.
2: Bantuan ini akan digunakan untuk memperbaiki rumah yang selama ini dinilai sudah tidak layak. Bagi Yuliana, bantuan tersebut menjadi harapan baru untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi keluarganya.
3: Aku terima kasih lah begitu, karena semua itu kasih senang saya begitu. Tuhan kasih rezeki kita, iya, lewat pemerintah.
2: Yuliana merupakan satu dari 916 penerima BSPS di Kabupaten Nunukan melalui program 3 juta rumah. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang lebih layak. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Yuniar di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami ajak Anda ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore Adi Putra, bagaimana kabar Kota Cantik Palangkaraya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Baik sekali nih ya kabar di Kota Palangkaraya. Hari ini cukup terik dan memang belum ada turun hujan sama sekali. Dan alhamdulillahnya kabut asap juga sudah mulai berkurang nih. Bagaimana sebaliknya untuk di Banjarmasin?
0: Ya, Banjarmasin Kalimantan Selatan cuaca panas ya. Dan kalau pagi terasa banget tercium kabut asapnya begitu Adi Putra.
1: Baik, semoga kita terus pulih ya untuk kabut asap ini ya Mbak Niar ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, silakan Adi Putra, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Baik, ada informasi terkait BPBD giatkan pemadaman karhutla sampai ke pemukiman.

0: Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman, serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan Karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
1: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Betul, saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu, di backup oleh provinsi melalui BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakdi juga. Namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita ambil kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di dalam penanganan Karhutla di Kota Palangkaraya. Kesulitan kita, Pak Kabitnya, sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan, sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya.
0: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan Karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
2: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan. Ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
3: Ada yang sudah dipolisikan?
2: Ya, kemarin juga di daerah mana itu kan juga kan dipolisikan lagi dalam penyelidikan. Ya.
0: Menurutnya, karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
4: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Niar yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
5: Baik, terima kasih Adi Putra dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikianlah Lintas Banjar Nusantaraya hari Senin 10 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah. Thank you.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, sini, sini. Saya bantu. Bapak duduk saja di situ. Biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak. Cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda ya, yang di hari Senin ini di jam segini ya baru balik dari tempat kerjanya. Hati-hati di jalan, apalagi kalau sudah letih ya, agar tengok kanan kiri dan perhatikan ya laju kendaraannya. Juga untuk Anda yang sudah di rumah ya, selamat menikmati jam istirahatnya, selamat menikmati melepaskan lelah dan penatnya setelah seharian tadi bekerja. Dan memasuki pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dalam nuansa musik Islami.

0: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah, aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kok ngegaung sih?
1: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami updatekan informasi untuk Anda pendengar, di mana pemerintah ya mewaspadai ancaman adanya El Nino kuat yang diperkirakan berlangsung hingga awal September atau awal Oktober nanti. Hal itu karena kondisi ini dapat mempercepat terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menko Polkam Jamari Caniago mengatakan kondisi cuaca ini membuat pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meluasnya karhutla. Menurutnya, El Nino kuat dapat menyebabkan kekeringan dan membuat lahan lebih mudah terbakar. 6 provinsi kini menjadi perhatian utama, di antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ia menyebut kondisi karhutla di 6 provinsi ini untuk sementara masih dapat dikendalikan. Namun pemerintah tetap menyiapkan berbagai langkah penanganan untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat memperparah kebakaran. Dan menurut Jamari pendengar, pemerintah juga mengandalkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu penanganan karhutla. Namun pelaksanaan operasi ini bergantung pada ketersediaan awan hujan yang dapat dimodifikasi. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Masih di Tarakan sore ini pendengar, kembali kami hadirkan lagu di pukul 18 lewat 59 ini dari Traps dengan kepastian.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI pendengar, Andreas Hugo Pareira, mengingatkan untuk masyarakat agar lebih cermat menyikapi beredarnya video aksi demonstrasi di media sosial. Sejumlah video ini disebut merupakan dokumentasi peristiwa lama yang kembali beredar, seolah-olah menggambarkan situasi terkini. Andreas menilai penyebaran konten semacam itu berpotensi membentuk persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Karenanya, ia mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk menelusuri sumber serta pola penyebarannya. Karena menurutnya pendengar, berbagai informasi yang belum terverifikasi perlu ditangani secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi keresahan. Ia juga meminta penelusuran terhadap penyebaran konten dilakukan secara jelas sehingga masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Andreas juga menegaskan penyampaian aspirasi ini merupakan hak setiap warga negara dalam kehidupan demokrasi. Namun, kembali, ia mengingatkan ruang demokrasi tidak seharusnya dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi menyesatkan atau menciptakan perpecahan. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Selamat Ibu Corona dan Bapak Covid. Bayinya telah lahir.
1: Terima kasih, dokter.
0: Akan diberi nama siapa, Pak?
1: Omikron, dok.
2: Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya, Bu?
3: Anak ke-10, Sus.
2: Wah, yang ke-10 ya?
1: Iya, Sus. Karena malas pakai masker.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Hei, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Eh, kok bikin lebih-lebih eh? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Peringkat lagu dari mereka Juicy Lucy dengan lantas menjadi lagu terakhir ya di jumpa kita dalam tarakan sore ini. Saya Agus Sulana pamit undur diri, namun jangan kemana-mana karena setelah ini rekan saya Jubaidah akan menemani Anda tentunya dalam tarakan malam ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, OKI, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggalagni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini disengarkan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh isi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Udin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa. Berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Mendengar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara

0: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
2: Uang juga mendukung penuh dari terkait supayan yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Ini sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Kombini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas dan kita didukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak terhadap perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada kita support. Lalu dari GBK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dukungan penuh.
1: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial.

terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat malam. Kembali lagi di sini bersama dengan kami masih di frekuensi 97,9 MHz dan menemani Anda di malam ini bersama dengan saya Jubaida yang tentunya akan membersamai Anda hingga 5 jam ke depan. Enggak deh, cuma 4 jam aja. Soalnya sampai jam 12 malam ya. It's okay, kita akan optimalkan 4 jam ke depan dengan informasi-informasi yang akan senantiasa kita update, khususnya informasi dari dalam daerah di Kota Tarakan kita tersendiri. Dan juga nantinya kita akan sedikit ya melihat dan bergeser ke daerah-daerah lain, akan melihat bagaimana sih sebenarnya daerah-daerah lain di sana, perkembangan beritanya seperti apa, apa yang terjadi, hal penting apa yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat di Indonesia Raya. ngomong-ngomong Indonesia, ini kita udah masuk ini ya, Agustus, dan ini udah tanggal 10 lagi. Wah, bentar lagi, tinggal seminggu lagi kita memperingati hari 17 Agustus ya, atau peringatan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Temanya Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur ya. Semoga dengan tema ini Indonesia bisa semakin maju, semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur pastinya. Itu adalah harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia siapapun itu ya. Ya, kita aminkan dan semoga nanti juga banyak masyarakat yang bisa ikut serta untuk bisa memeriahkan acara Dirgahayu atau acara ulang tahun ya HUT RRI. Ih, tapi BTW HUT RRI juga sebentar lagi nih, di bulan ini juga loh ya. Jadi setelah HUT Republik Indonesia, kita akan on the way ke HUT RRI. Jadi pastinya akan banyak sekali ya, dar-dar-dor gak tuh ya. Dari acara 17-an, kita bakalan ke acara selanjutnya, yang mana adalah acara HUT RRI. Jadi pastinya pasti akan ada kompetisi baru, kegiatan-kegiatan yang akan rame lagi nih nanti di halaman RRI Tarakan di Kampung 4 pastinya. Untuk informasinya nanti kita akan selalu update pendengar, jadi pastikan Anda bisa stay bersama dengan kami. Ya gak stay-stay banget juga sih. Sering-sering aja dengerin kita ya di frekuensi 97,9 MHz dan juga dipancar luaskan di 99,9 MHz. Atau mungkin untuk Anda yang ingin mendengarkan kita melalui RRI digital, melalui handphone Anda, atau tinggal ketik aja melalui Google ya, Pro 1 Tarakan, udah pasti dapat tuh frekuensinya. Selamat menikmati malam Anda, pasti capek banget karena ini adalah hari Senin, mulai ya, hari yang memulai pekan ini yang pasti begitu capek. Ya ada yang capek, ada yang nyantai, karena mungkin yang nyantai ini masih cuti kali ya. Ya selamat bercuti, selamat berlibur, dan selamat beristirahat untuk Anda yang malam ini memilih untuk beristirahat daripada keluar rumah untuk menikmati kopi dan juga teh ya. Tapi untuk Anda yang mungkin keluar rumah ya karena lagi stres banget hari ini, tapi pengen memilih untuk jalan-jalan bersama dengan pasangan, bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak atau siapapun itu, hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk support UMKM-UMKM lokal kita dengan berbelanja ya, seperti mungkin berbelanja kopi ya, atau juga berbelanja apa deh gitu. Dan pendengar, sembari mempersembai malam Anda yang di rumah, yang di warung, yang di tambak, dan yang dimanapun ya, kami kasih nih ini lagu dari Jason dengan judul Bukan Pilihan.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Sobri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan. Sederhana, namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Dengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, malam ini sepertinya ada informasi yang membahagiakan, apalagi untuk kamu yang mahasiswa. Karena pemerintahan Maroko ini siapkan 50 beasiswa loh untuk mahasiswa di Indonesia. Siapa tahu kamu adalah salah satu orang yang akan terpilih. Dengerin informasinya. Pemerintah Maroko menyediakan 50 beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang membuka peluang penambahan jumlah jika dibutuhkan. Demikian kata Duta Besar Maroko untuk Indonesia, yang mana bertemu Menteri Agama Nasruddin Umar di kantor pusat Kementerian Agama Jakarta. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kemampuan bahasa Arab calon mahasiswa Indonesia. Menurut Husin sendiri, bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan mengirim pelajar bahasa Arab dari Maroko ke Indonesia. Secara khusus, Husin juga memastikan pihaknya telah menghubungi Kementerian Urusan Islam guna memfasilitasi dan juga menyederhanakan beberapa persyaratan, utamanya terkait dengan sejumlah hal yang dipandang rumit oleh Indonesia. Pada kesempatan yang sama, di mana Menko Nasruddin Umar ini juga menak, maksud kami Nasruddin Umar mengungkap bahwa Indonesia sebelumnya telah mengirim 30 mahasiswa ke Maroko melalui program Visiting Student. Namun program serupa tidak dapat dilanjutkan tahun ini karena adanya sejumlah persyaratan yang berlaku. Jadi bagi Anda yang mungkin saat ini juga masih berkuliah atau baru ingin kuliah ya, yang dari SMA ingin ke universitas, mungkin bisa dicari-cari informasinya tentunya di laman kami yakni rri.co.id.

Pendengar Prosul Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan tema malam ini, kenyang tidak harus nasi. Produksi RRI Kupang.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa lapar sekali? Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mau penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glycemic index yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes. Kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Dengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di sini dalam edisi Tarakan di malam ini. Ya, pendengar, nantikan di jam 10 malam ini atau di jam 22 ya waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu. Jadi lagu-lagu dalam segmen Ruang Rindu ini ya mungkin nanti ada yang melekat ya dengan diri Anda atau membawa Anda kembali ke masa lalu, mengenang seseorang, jadinya rindu, aduh. Lagu-lagunya pun akan terdiri dari lagu-lagu mancanegara ini tahun kisaran 2000-an hingga tahun 2010. Semoga nanti ada lagu yang Anda favoritkan ya. Jadi pastikan Anda stay bersama dengan kami. Namun sebelumnya, informasi kali ini terkait dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa selama 4 hari pendaftaran tiket undangan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta itu di atas 336 ribu pendaftar. Wow, luar biasa sekali ya. Tingginya masyarakat yang war tiket undangan ini menandakan animu masyarakat untuk mengikuti upacara di istana mereka itu benar-benar luar biasa. Dan panitia telah menambah satu tempat atau blok dengan kapasitas itu mencapai 3.400 orang. Sehingga total masyarakat yang dapat mengikuti upacara itu mencapai 8.900 orang. Wah, 8.900 orang aja yang bisa ikut, tapi yang daftar udah 300 ribuan. Berarti kayaknya sistem gugur ya. Ia mengatakan bahwa tiket untuk diprioritaskan bagi masyarakat yang belum pernah mengikuti upacara HUT RI kemerdekaan di Istana Merdeka. Dan menurutnya peraturan kuota karena kapasitas yang terbatas juga. Jadi bagi Anda yang kalau udah pernah, udahlah ya, kasih yang lain aja, kasihan ya. Bukan kasihan loh, tapi lebih kepada berbagi ya, biar nanti bisa sama-sama merasakan dan bisa sama-sama ngobrol kalau ketemu, oh iya saya juga pernah nih ikut upacara HUT RI di Istana Negara gitu ya. Ya, informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni di rri.co.id.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Pendengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang dengan Anda bersama dengan kami di 97,9 MW. Wah, sebentar lagi akan kami hadirkan untuk Anda ruang rindu. Tapi lagi dan lagi sembari menantikan pukul 22 di malam ini, informasi dari Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pereira. Ini mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat menyikapi peredaran video aksi demonstrasi di media sosial, karena sejumlah video tersebut merupakan demonstrasi peristiwa lama yang kembali beredar seolah-olah menggambarkan situasi terkini. Andreas juga menilai penyebaran konten semacam ini berpotensi membentuk persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk yang mana dalam pihak terkait ini menelusuri sumber serta pola penyebarannya. Menurutnya, berbagai informasi yang belum terverifikasi ini perlu ditangani secara berhati-hati agar tidak berkembang dan menjadi keresahan. Ia juga meminta penelusuran terhadap penyebaran konten yang dilakukan secara jelas sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang tepat dan juga bertanggung jawab. Ya, memang namanya juga kita di era teknologi yang begitu cepat ya, sat-sat sekali ya, banyak sekali informasi-informasi yang beredar itu adalah hoax, tidak ada kebenaran, tidak ada landasan. Jadi mari kita menjadi orang yang berhati-hati dan berpintarlah untuk bersosial media pastinya.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangfood. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

lagu Christina Aguilera dengan judul Reflection. Dan pendengar, ya, ini salah satu lagu yang menceritakan terkait dengan pencarian jati diri, reflection, penguatan batin antara ekspektasi orang lain dan siapa diri kita sebenarnya, serta kebenaran, keberanian, ya, untuk menerima dan juga menunjukkan identitas sejati tanpa rasa takut. Kalau misalnya lagu ini direalisasikan dalam diri kita, itu menggambarkan terkait dengan perasaan seseorang yang merasa asing dengan pantulan dirinya sendiri di cermin. Karena selama ini hidup menurutnya aturan atau topeng demi menyenangkan orang lain. Sehingga lagu ini menceritakan tentang pencarian diri sendiri. Karena katanya, hari ini ketemu sama orang yang ini beda, besok ketemu orang yang sana beda juga nih pendirian dirinya. Jadi seperti nggak ada jati diri sama sekali. Ada juga ketakutan dan harapan, menunjukkan rasa takut mengecewakan keluarga atau lingkungan sosial. Tetapi di sisi lain ada keinginan mendalam agar suatu hari nanti ia bisa menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Dan sehingga ini menjadi simbol kebebasan, keberanian, dan kekuatan untuk jujur pada diri sendiri serta bangga dengan kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki. Lagu ini mengajarkan kita bahwa kayaknya kita bakalan capek banget sih kalau misalnya hari-hari ya pakai topeng. Ya, topeng dalam artian itu bukan diri kamu. Terlalu banyak kepalsuan yang kamu buat-buat hanya untuk menyenangkan diri orang lain. Capek gak sih? Mungkin kamu bakalan merasa seneng dengan segala hal yang kamu dapetin dengan menjadi orang yang kamu buat-buat, ya, hanya untuk mendapatkan pujian, validasi, mendapatkan kenyamanan, atau bahkan mendapatkan teman. Aduh, gimana ya? Sepertinya kamu akan sampai pada posisi di mana kamu akan capek banget jadi orang seperti itu. Saran aja nih, ya, lebih baik jadi diri sendiri. Ya, kamu harus terima kekurangan kamu dan kamu harus bisa membuat lingkungan kamu juga menerima dengan segala hal yang ada pada diri kamu. Karena percayalah, ya, tidak semua orang itu akan memposisikan dirinya bahwa kita tidak harus disukai semua orang. Kita cukup jadi diri kita sendiri dan tidak berlaku yang tidak baik dengan orang lain. Pendengar, akan kembali kami hadirkan beberapa lagu lagi dalam Ruang Rindu yang mungkin akan menyentuh Anda. Lagu dari Snowware Only We Know dari Kena.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Wah, ini kalau kita dengerin lagu dari Alicia Keys, kayaknya Gen Z milenial juga sampai hari ini masih dengerin lagu ini ya. Nah, kita bahas nih terkait dengan lagu dari Alicia Keys ini. Ini terkait dengan harta, kekayaan dan juga kemewahan hidup yang tiada artinya tanpa kehadiran orang yang dicintai. Aduh, sepi dong ya. Berarti lagu ini tuh bisa dikatakan bahwa menceritakan terkait dengan kesepian seseorang walaupun punya banyak hal ya. Bahkan semuanya udah ada, tapi karena gak ada orang yang dicintai, dia merasa tetap sepi loh ya. Jadi cinta sejati itu jauh lebih berharga daripada semua hal dan juga materi yang ada di dunia ini. Ada yang relate gak nih? Harta tak berarti uang loh ya. Uang, cincin berlian atau ketenaran terasa kosong jika gak ada pasangan di sisi kita. Dan kebahagiaan sejati itu berasal dari hubungan yang tulus, bukan dari benda atau status sosial. Bahkan tanpa seseorang yang kita kasihi, dunia itu terasa sunyi dan tidak bermakna rasanya. Ini adalah lagu yang benar-benar ngebuat kita sadar bahwa, eh, kamu yang selama ini dari kemarin-kemarin ya, dari tahun lalu, 2 tahun lalu, ngejarnya harta gitu ya, kemewahan gitu ya. Boleh, it's okay, gak ada masalah sama sekali. Karena emang kita butuh harta, kita butuh kekayaan, kita butuh kemewahan, kita butuh cuan. Tapi jangan lupa bahwa di sekitar kamu tuh ada orang-orang yang sayang banget sama kamu, tapi kadang-kadang kamu abaikan gitu loh ya. Kadang-kadang kamu lupa, kadang-kadang kamu merasa bahwa hidup kamu terlalu sibuk untuk mengejar segalanya untuk bisa membahagiakan kamu. Tapi kamu lupa bahwa ternyata harta sesungguhnya itu sering kamu abaikan. Coba deh pikir-pikir, harta apa sih itu?

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas. Maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: Kutra, ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dan sesaat lagi memancar kami FM 97,9 MHz dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini. Dipancarluaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat pagi. Kita berjumpa kembali untuk edisi siar 11 Agustus 2026 di hari Selasa ini. Apa kabar semua? Selamat membuka mata ya, bangun dari tidur ya. Anggap aja kita itu tadinya dimatikan sementara dan kita hidup kembali. Apa yang harus kita lakukan? Ya, mengucap syukur alhamdulillah ya. Panjatkan rasa syukur Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hari ini nikmat kita semakin ditambah. Karena semakin kita bersyukur, maka semakin kita akan dianugerahi beribu-ribu berkah. Begitu juga untuk kesehatan yang bersama kita, keluarga yang masih lengkap, dan juga kecukupan rezeki dari berbagai aspek kehidupan, itu merupakan anugerah yang tidak ada batasnya untuk kita syukuri, terutama kesehatan ya, karena banyak orang yang bersedia menukar rupiah demi kesehatan. Pendengar, saya Arfi dan Mas Romanto di meja operator, dengan senang hati sekali bisa menemui Anda pagi ini alhamdulillah, dan bisa membawa menit demi menit hingga 5 jam ke depan sampai pukul 10 ya, kita akan hadirkan rangkaian program di Tarakan Pagi, dimulai dengan lagu Islami, pengajian Al-Quran, musik dan info, juga ruang berita aktual baik skala lokal maupun nasional. Dan pada pukul 9 juga dijadwalkan akan hadir dialog Sapa Kaltara. Pukul 5 menit waktu Indonesia Tengah, dengan cuaca yang cukup mendukung di pagi hari ini, mari kita afirmasikan kata-kata positif agar hari ini juga memberikan kita feedback yang tidak kalah positifnya. Tidak ada orang yang menginginkan harinya akan berlangsung buruk. Semuanya pasti menginginkan yang baik-baik saja, dan semuanya dimulai dari pagi ini. Pagi ini adalah kunci, karena itu jagalah hati, jagalah emosi. Selamat pagi.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju

kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku. Karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu, Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

salah satu tokoh Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Pendengar, usai sudah lagu-lagu islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, pukul 6 sudah kita mulai. Dan rangkaian lagu-lagu dan info pagi juga sudah siap untuk kami hadirkan ke ruang dengar 97,9 MHz. Dan juga selamat pagi yang ada di 99,9 MHz. Untuk yang ada di Kabupaten Bulungan dan sekitarnya, juga yang mengakses kami melalui rri.co.id, juga yang ada di aplikasi RRI Digital. Sekali lagi selamat pagi, selamat memulai hari, dan jangan lupa ya untuk mengerahkan segala hal yang terbaik dari diri Anda, agar semua yang baik-baik juga kembali kepada diri Anda semua. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur, dari Shadow Puppet Quartet dan Harvey Maliholo, kita awali perjumpaan pukul 6 ini dengan Bujang Dara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026, ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

mendengar lagu yang dirilis tahun 1997, Bima Dua Hati. Satu dari sekian banyak lagu-lagu yang dipilihkan Mas Ai untuk dikomposisikan menjadi satu formulasi lagu-lagu yang hadir pada pagi hari ini. Sudah menemani kita di perjalanan pukul 6.19 menit waktu Indonesia Tengah. Kita menantikan tepat pukul 7 nanti ya, di mana saatnya kami akan menghadirkan Berita Kaltara. Ruang berita aktual setiap paginya dari Senin sampai Sabtu ya. Selamat pagi, jangan lupa sarapan dan jangan terburu-buru. Karena kalau terburu-buru itu bisa dipastikan nanti akan menimbulkan stres ya. Nanti hektik, semuanya serba buru-buru, ngomel-ngomel ya, mengumpat dan lain sebagainya. Akhirnya suasana paginya kacau. Kalau pagi-pagi sudah kacau, agak susah ya untuk bisa mengembalikan suasana hati supaya nanti siang, sore, dan malam hari suasana hati Anda membaik. Jadi kuncinya adalah di pagi ini. Dimulai dengan sarapan pagi, sarapan yang cukup bernutrisi, minuman hangat, sedikit gula untuk energi, sudah cukup untuk memulai hari ya. Jangan sampai Anda pergi bekerja dalam keadaan perut kosong atau kelaparan. Karena kalau lapar itu akan cenderung membuat seseorang yang baik hati pun bisa menjadi galak ya. Iya kan, emosi itu akan mudah meledak ketika perut kosong ya. Apalagi kalau pekerjaan lagi banyak-banyaknya. Belum apa-apa udah ada panggilan rapat. Belum apa-apa udah kena semprot, target penjualan gak mencapai hasil yang baik ya. Sementara perut kosong, nah bisa-bisa lapar bikin galak. Itu bukan sekedar mitos, karena kondisi itu bisa dijelaskan secara medis ya pendengar, sebagai respons biologis yang wajar ketika tubuh kita kurang energi. Istilahnya itu hangry, kata dalam bahasa Inggris yang merupakan gabungan dari hungry, lapar, dan angry, marah. Kok bisa sih hangry ini muncul? Ya karena gula darah menurun akibat tubuh belum mendapat asupan makanan dalam waktu tertentu. Ya, Anda tidur nih, taruhlah 8 jam. Nggak ada makan, nggak ada minum kan? Terus gerebak-gerebuk, mandi, dan lain sebagainya, siap pergi bekerja, perutnya kosong. Itu artinya Anda sedang membuka peluang gula darah Anda menurun. Ketika itu terjadi ya, akan lebih mudah tersinggung, tidak sabar, bahkan akhirnya boom, meledak secara emosional hanya karena hal-hal remeh, hal-hal kecil yang ketika difikirkan dalam keadaan perut kenyang, hati senang. Oh kok aku bisa ya semarah itu hanya karena masalah sepele? Ya karena lagi lapar, gula darah lagi turun gitu ya. Karena tubuh itu bereaksi ketika kadar gula darah turun atau idealnya lagi lapar lah gitu ya kita sebut. Tubuh itu melepaskan hormon stres, adrenalin dan kortisol. Nah, kedua hormon ini fungsinya membantu tubuh bertahan dalam situasi darurat akibat minimnya cadangan energi. Tapi sayangnya ketika kadar adrenalin ini meningkat, detak jantung kita justru menjadi lebih cepat. Nah, kondisi inilah yang membuat seseorang menjadi lebih sensitif terhadap lingkungan sekitar hingga lebih mudah emotional ya. Jangan deket-deket nih, mode senggol bacok nih ya kan, karena lagi lapar. Nah jadi jangan membiasakan diri pergi beraktivitas atau bekerja, apalagi di pagi hari ya, ketika harus berkendara dalam keadaan perut kosong karena gak sempat sarapan, akhirnya marah-marah di kendaraan, pengen ngebut, pengen mendahului yang lain. Sementara kalau pagi, banyak sekali kepentingan yang terlibat di jalan raya. Semua masing-masing mau cepat, mau on time. Akhirnya ya, meledaklah kemarahan itu, ya kan? Akhirnya jadi konflik, pagi-pagi udah berantem, ya kan? Nggak elok gitu ya. Jadi, biasakan untuk sarapan ya. Selain untuk mengenyangkan, menyiapkan diri dengan fokus yang tinggi, kenyang juga bisa menghindarkan Anda dari menjadi monster di pagi hari. Dari She, tiada lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu

0: eksekusi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Mendengar Shahila dan Itero dengan Wow mengakhiri perjalanan kita dalam rangkaian lagu Selingan, untuk kemudian kita akan menghadirkan berita Kaltara.

0: yang ada di Kota Tarakan karena persaingan harganya yang terlalu jomplang.
1: 1.323 pelaku usaha kreatif di Kabupaten Malinau, namun masih
2: siapapun itu warga negara merubah yang namanya ideologi, karena Pancasila adalah dasar negara kita.
3: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Tarakan. Itulah berita utama berita Kaltara pagi ini disiarkan Selasa 11 Agustus 2026 yang dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, sebanyak 3.764 bendera merah putih dihimpun dalam gerakan pembagian bendera merah putih 2026 di Kalimantan Utara.
4: Terbagi semua, insya Allah di seluruh provinsi ini akan terlihat bendera merah putih berkibar di seluruh sudut-sudut Kaltara.
5: Sebanyak 3.764 bendera merah putih dihimpun dalam gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2026 di Kalimantan Utara. Gerakan ini bukan sekedar seremoni menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi menjadi momentum memperkuat nasionalisme dan menegaskan komitmen menjaga keutuhan NKRI, terutama di wilayah perbatasan. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi Kesbangpol Kaltara, seluruh OPD, ASN, dan PTT yang terlibat dalam pengumpulan ribuan bendera tersebut. Zainal menegaskan, pengibaran bendera merah putih di rumah, kantor, dan fasilitas umum harus dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus kecintaan kepada bangsa dan negara.
4: Langsung ke masyarakat. Ya, kalau terbagi semua, insya Allah di seluruh provinsi ini akan terlihat bendera merah putih berkibar di seluruh sudut-sudut Kaltara.
5: Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan daerah, menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah perbatasan, Kaltara memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Karena itu, nasionalisme tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pengibaran bendera, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menjaga keamanan, kerukunan, kepatuhan terhadap hukum, dan membangun ekonomi masyarakat. Gubernur berharap merah putih yang berkibar di setiap sudut Kaltara menjadi simbol kuat bahwa masyarakat di perbatasan berdiri tegak sebagai bagian dari Indonesia. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramblan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah Nasional Terintegrasi atau STN akhirnya beroperasi di Tarakan, ditandai dengan dilaksanakannya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Hadirnya STN semakin membuktikan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan pendidikan yang merata.
6: STN merupakan sebuah ikhtiar bersama untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, yang berakar pada
7: Program strategis Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan resmi menjangkau wilayah utara Indonesia, ditandai dengan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di halaman kantor Wali Kota Tarakan Senin 10 Agustus kemarin. Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 11 Tarakan mulai beroperasi. Kehadiran SNT ini semakin memperkuat ekosistem pendidikan terpadu di Tarakan setelah tahun lalu diramaikan oleh kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi STR 59. SNT 11 Tarakan menjadi satu dari 17 sekolah nasional terintegrasi yang diluncurkan secara serentak di Indonesia oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dari Bogor. Khusus wilayah Pulau Kalimantan, hanya terdapat 2 titik SNT, yakni di Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Kota Tarakan. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes menyampaikan bahwa kehadiran SNT 11 Tarakan merupakan hasil komunikasi intensif antara pemerintah kota dengan pemerintah pusat yang berproses sejak kunjungan wakil menteri tahun lalu. Pemkot Tarakan mendukung penuh program ini dengan menyiapkan hibah lahan seluas 20 hektar di kawasan Mamburungan.
8: Jadi kita bagian dari 17 sekolah nasional integrasi yang dibuka di Indonesia untuk pertama, dan di Kalimantan ada 2, satu di kita, satunya di IKN.
9: Harapannya apa dengan adanya sekolah nasional?
8: Harapan saya, harapan kita semua tentu, bahwa semakin banyak fasilitas yang disiapkan, tentu anak-anak kita akan lebih gampang masuk, lebih banyak tempat mereka bisa diterima sekolah. Karena kita tahu di sini, setiap tahun juga angkatan untuk masuk sekolah itu kan cukup banyak ya, cukup banyak sekali ya, apalagi SMA misalnya itu kan cukup banyak, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan nanti tahun-tahun ke depan sudah agak mulai terurai karena adanya sekolah rakyat yang bisa menerima juga tingkat SMA. Tahun ini kan sudah menerima juga SD, SMP, SMA kalau sekolah rakyat. Ini tahun ini sudah menerima SMP, SMA.
7: Khairul menambahkan, berbeda dengan sekolah rakyat yang telah memuat jenjang SD hingga SMA, SNT 11 Tarakan pada tahap awal ini berfokus pada jenjang SMP dan SMA. Seleksi penerimaan siswa dilakukan dengan kriteria ketat, yakni nilai rata-rata minimal 80 selama 5 semester terakhir. Hasil seleksi berhasil memenuhi kuota perdana sebanyak 80 siswa, terbagi atas 40 siswa SMP dan 40 siswa SMA. Sementara itu, Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Kaltara, Andrianus Hendro Triatmoko, menjelaskan bahwa MPLS SNT 11 Tarakan dirancang berlangsung selama 5 hari hingga Jumat mendatang. 2 hari pertama bertempat di ruang serbaguna kantor Wali Kota Tarakan, lalu dilanjutkan di SMP Negeri 14 Tarakan yang juga menjadi lokasi sementara kegiatan belajar mengajar SNT 11 Tarakan. Andrianus menegaskan bahwa SNT bukan sekadar pembangunan fisik sekolah, melainkan sebuah ikhtiar menghadirkan pendidikan berkualitas, berstandar nasional, dan berdaya saing global tanpa harus menuntut masyarakat pergi keluar daerah atau ke Pulau Jawa.
6: SNT merupakan sebuah ikhtiar bersama untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, yang berakar pada potensi karya lokal, berstandar nasional, serta berorientasi pada daya saing global. Dua tujuan utama SNT, yang pertama adalah menghadirkan pendidikan yang bermutu atau sekolah yang bermutu di daerah. Jadi kita ingin sekolah yang bermutu itu ada di setiap daerah, tidak harus datang jauh-jauh ke Jawa ataupun ke Jakarta dan biayanya mahal. Yang kedua, menjadikan sekolah SNT ini menjadi katalisator dalam peningkatan mutu pendidikan di Tarakan khususnya dan secara umum di Provinsi Kalimantan Utara.
7: Guna menunjang efektivitas pembelajaran, SNT 11 Tarakan telah dilengkapi dengan tim pendamping pembelajaran, TPP, serta jajaran pendidik yang dibekali pendekatan kurikulum khusus. Selain itu, pihak pengelola menyiapkan 14 jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dipetakan sesuai minat dan bakat peserta didik. Dengan hadirnya Sekolah Nasional Terintegrasi ini, diharapkan dapat membangun mindset sejak awal bahwa siswa belajar bukan hanya untuk pintar, tetapi untuk menjadi manusia berkarakter, berkompetensi dan mampu berkontribusi bagi daerah hingga tingkat internasional. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Cuaca Tarakan memperkirakan cuaca panas dan minim hujan akan dirasakan masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara.
10: Di sini kami melihat potensi cuaca yang cenderung tidak ada hujan ini masih bertahan kurang lebih hingga 3 hingga 5 hari ke depan.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memperkirakan cuaca panas dan minim hujan akan dirasakan masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara. Forecaster BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna, mengatakan, dengan cuaca panas dan minim curah hujan, masyarakat diminta untuk tidak membakar lahan ataupun sampah di tempat yang mudah menyebabkan terjadinya kebakaran. Ida Bagus menjelaskan, berdasarkan citra satelit sampai saat ini, hotspot atau titik panas di Tarakan belum ditemukan.
10: Kalau di sini kami melihat dari data ini ya, data potensi hujan dan cuaca ekstrim, di sini kami melihat potensi cuaca yang cenderung tidak ada hujan ini masih bertahan kurang lebih hingga 3 hingga 5 hari ke depan. Untuk titik panas yang ada di wilayah Kalimantan Utara, di sini kami melihat paling banyak itu ada di wilayah Kabupaten Bulungan, tepatnya di Tanah Kuning, kemudian Tanjung Selor, Tanjung Palas Utara, kemudian juga ada sebagiannya lagi ada di Malinau, Mas. Untuk diterapkan di sini kami tidak melihat ada titik panas, Mas.
11: Dengan adanya hotspot di wilayah Kabupaten Bulungan seperti Tanjung Selor, Tanjung Palas, Tanah Kuning, dan Malinau, tentu kewaspadaan ditingkatkan utamanya terhadap kebakaran lahan dan hutan yang bisa saja meluas. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tak terima Pancasila dihina, dua aliansi melaporkan oknum mahasiswa ke Polres Tarakan.
2: Siapapun itu warga negara, merubah yang namanya ideologi. karena Pancasila adalah dasar negara kita. Itulah yang menjadi dasar kami. Kenapa?
12: Gabungan massa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Cinta Pancasila dan Aliansi Masyarakat Cinta Pancasila mendatangi Mapolres Tarakan untuk melaporkan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap dasar negara yang diduga dilakukan oleh oknum mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkot Tarakan beberapa waktu lalu. Koordinator Aliansi Masyarakat Cinta Pancasila Wahyudi menegaskan bahwa tindakan oknum mahasiswa yang secara sengaja mengubah naskah teks Pancasila saat menyampaikan orasi tidak dapat ditoleransi. Menurutnya hal tersebut telah melanggar hukum dan mencederai nilai-nilai dasar negara. Ia menjelaskan kedatangan pihaknya ke kepolisian juga bertujuan untuk memperkuat laporan serupa yang sebelumnya telah dilayangkan oleh kelompok masyarakat lain. Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik dan Kasatreskrim Polres Tarakan, keterangan dari aliansi tersebut diterima sebagai saksi pelengkap untuk memperkuat proses hukum yang sedang berjalan.
2: Siapapun itu warga negara, merubah yang namanya ideologi. Karena Pancasila adalah dasar negara kita. Itulah yang menjadi dasar kami. Kenapa kami mendatangi ke Polres ini? Walaupun memang kemarin itu katanya sih ada laporan dari LPDKT terkait dengan persoalan ini juga. Namun kami hanya memperkuat. Dan kami sudah ketemu dengan penyidik, dengan Pak Kasat langsung. Jadi ada solusi bahwa kita nantinya akan dijadikan saksi. Karena kita mau melapor itu kan tumpang tindih nanti.
12: Sementara itu perwakilan Aliansi Pemuda Cinta Pancasila, Ihsan, turut menyayangkan aksi oknum mahasiswa tersebut. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran agar aksi penyampaian aspirasi di muka umum tidak sampai mencederai simbol dan ideologi negara. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti berita Kaltara, disiarkan RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Pendengar dan pemirsa, persaingan harga pasar poultry di Kota Tarakan kian memanas. Masuknya pasokan ayam beku dari luar daerah kini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan peternak ayam potong lokal.
0: Dan itu bisa mematikan usaha yang ada di Kota Tarakan, karena persaingan harganya yang terlalu cemplang.
13: Pasokan ayam beku impor luar daerah yang masuk ke Kota Tarakan memicu keluhan dari peternak lokal. Perbedaan harga yang cukup jauh membuat produk ayam segar hasil peternak daerah kian tersudut di pasaran. Petugas penyuluh pelapangan inti ayam PMS Tarakan, Charles Barnabas, mengungkapkan bahwa meski produksi ayam segar lokal saat ini sangat mencukupi, hadirnya ayam beku berharga murah merusak stabilitas harga pasar. Menurutnya, kuota masuknya ayam beku seharusnya diperketat dan hanya dimanfaatkan sebagai penyeimbang ketika terjadi kelangkaan pasokan atau wabah. Charles mendesak pemerintah Kota Tarakan untuk mengambil langkah nyata dalam mengendalikan masuknya ayam beku agar ekosistem peternakan lokal tidak gulung tikar.
0: Jangan terlalu membuka pintu seluas-luasnya untuk ayam beku, permintaan ayam beku, ya. Karena kalau semua itu dibuka, ya kita tahu harga ayam beku kan murah, ya kan, dari Jawa sana, dan itu bisa mematikan usaha yang ada di Kota Tarakan, karena persaingan harganya yang terlalu cemplang.
13: Para pelaku usaha berharap pemerintah segera menetapkan regulasi ketat demi menjaga keseimbangan harga, tidak membebani konsumen, namun tetap melindungi kesejahteraan peternak lokal di Tarakan. Setiawi dari RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita menuju Kabupaten Malinau. DPRD Malinau menggodok 8 raperda dalam agenda legislasi daerah tahun ini. 4 diantaranya hampir tuntas.
14: Sekitar 4 ya yang sudah hampir final, 4 lagi yang masih kita terus memperjuangkan itu.
15: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau tengah menggodok 8 rancangan peraturan daerah yang ditargetkan masuk dalam agenda legislasi tahun 2026. 4 diantaranya disebut telah mendekati tahap final. Ketua DPRD Malinau, Pingding, mengatakan 4 raperda lainnya masih dalam proses pembahasan dan membutuhkan kajian lebih mendalam sebelum dapat dituntaskan.
14: Sekitar 4 ya yang sudah hampir final, 4 lagi yang masih kita terus memperjuangkan itu, karena ini agak-agak berat ya, wilayah adat dan lain sebagainya itu kan perlu kajian-kajian mendalam ya, karena kita juga harus punya data lengkap, valid, supaya nanti ke depan memang target kita tahun ini. Tapi semoga ya, saya agak ragu dengan yang dua ya, yang pemukiman, tata pemukiman dan wilayah adat.
15: Kompleks begitu. Ya. Meski demikian, DPRD Malinau tetap berupaya mempercepat pembahasan raperda yang telah berada di tahap akhir, sembari melanjutkan kajian terhadap raperda yang membutuhkan proses lebih panjang. Pihaknya berharap seluruh tahapan pembentukan regulasi dapat berjalan sesuai prosedur, sehingga raperda yang nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah benar-benar memiliki dasar data dan kajian yang kuat, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat Malinau. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 13 peserta pramuka, 2 pendamping, dan 1 ketua kontingen Malinau dilepas Sekda Malinau mengikuti kegiatan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 dan sebagian besar menggunakan biaya mandiri dan cost sharing orang tua dan sekolah.
16: Peserta Jamnas Kabupaten Malinau terdiri dari 16 orang, 13 orang peserta didik dan 3 orang pendamping. 13 peserta didik terdiri atas 5 orang putra dan 8 orang putri.
17: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPIMM, resmi melepas 13 peserta Warcap Malinau yang menjadi utusan daerah mengikuti Jambore Nasional Pramuka ke-12 tahun 2026 di Ruang Legafratu, Kantor Bupati Malinau, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan ini bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Gerakan Pramuka yang ke-68 tahun. Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Pramuka Kabupaten Malinau, Dr. Muhammad Fitriadi, SSTP MSI, mengungkapkan, dalam keberangkatan ini sebanyak 13 anggota pramuka tingkat sekolah SMP di Kabupaten Malinau, terdiri dari 5 putra dan 8 putri, sedangkan pendamping putri 1 orang dan putra 1 orang, serta dipimpin 1 ketua kontingen. Mereka ini sebagian besar berangkat dengan dana mandiri dan dana sharing pihak sekolah dan orang tua.
16: Peserta Jamnas Kabupaten Malinau terdiri dari 16 orang, 13 orang peserta didik dan 3 orang pendamping. 13 peserta didik terdiri atas 5 orang putra dan 8 orang putri. Bahwa untuk pembiayaan kegiatan Jamnas ini kami lakukan dengan 3 skema. Yang pertama adalah 1 orang dibiayai penuh Cap Malinau atas nama Ronald. Ronald lolos seleksi penuh untuk dibiayai dari Kuartir Malinau. Kemudian dengan skema pembiayaan mandiri ini adalah sepenuhnya ditanggung oleh orang tua peserta. Dan yang ketiga adalah dengan skema bagi tanggung jawab antara sekolah dan orang tua, sehingga pembiayaan ini menjadi lebih ringan untuk tahun 2026. Selanjutnya kami sampaikan juga, mohon perkenan izin Pak Sekda, kami sudah mengajukan bantuan untuk pemberangkatan dari Malinau ke Tarakan menggunakan speed pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini bisa direspon sehingga adik-adik beserta pendamping dapat berangkat menggunakan speed pemerintah daerah besok hari, karena besok hari jam 3 sore akan dilakukan pelepasan oleh Kuartir Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan pada pukul 3 sore. Selanjutnya untuk menutup laporan ini, saya akan menyampaikan faktum. Adik-adik peserta Jamnas, tolong teriakan cakapnya sekali saja.
17: Sementara itu, Sekda Malinau Dr. Ernest Silvanus, SPIMMMH, mengapresiasi Kuarcap Pramuka Malinau dan orang tua serta pihak sekolah yang turut mendukung keberangkatan putra dan putri Malinau anggota pramuka untuk berpartisipasi dalam Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 ini.
18: Ya, jadi dukungan ini pasti sangat membantu bagi anak-anak kita. Sekali lagi apresiasi kepada pramuka Kuartir Cabang Malinau yang sudah menginisiasi dan mendorong ini. Kemudian tadi speed laporan tahun 16 pakai speed sekda. Pasti. Karena tadi saya dengar kan ada cost sharing baik untuk yang mungkin pembiayaan itu enggak ada pikir satu seorang aja sisanya orang tua ya, jadi mungkin ini juga harus kami menjadi perhatian. Memang di tahun ini tahun ke depan kami harus lebih jensi dalam belajar.
17: Sekda Marina juga berpesan agar seluruh orang tua, sekolah, dan masyarakat tetap bersinergi membimbing anak-anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tetapi juga berbudi pekerti luhur, berkarakter, dan mampu membawa nama baik Kabupaten Malinau di kancah nasional. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akademisi mengungkap terdapat 1.323 pelaku ekonomi kreatif di Malinau yang belum tergarap optimal. Penyusunan Raperda Ekvar dinilai urgent untuk penataan dan pengembangan dalam jangka panjang.
1: Terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Kabupaten Malinau, namun masih terhambat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, dan juga ekosistem yang belum terintegrasi.
15: Tim ahli penyusunan rancangan peraturan daerah, penataan dan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Malinau mengungkap terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Malinau. Potensi tersebut dinilai belum tergarap secara optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala. Ketua Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Raperda Ekraf Malinau, Profesor Dr. Hasanaik Haikal, Guru Besar di Universitas Kristen Maranatha Bandung, mengatakan kendala yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif di Malinau antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, serta ekosistem ekonomi kreatif yang belum terintegrasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu urgensi perlunya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Selain persoalan ekosistem, tim ahli menilai struktur ekonomi Malinau juga perlu bertransformasi. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif dinilai perlu diimbangi dengan pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas.
1: Berdasarkan hasil kajian dan penelitian kami dan data yang kami peroleh, terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Kabupaten Malinau, namun masih terhambat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, dan juga ekosistem yang belum terintegrasi. Kemudian yang kedua, struktur ekonomi daerah yang perlu bertransformasi. Jadi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang tidak berkelanjutan, ini mendesak pergeseran menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, kekosongan norma yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif. Tentunya kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan ekonomi kreatif ini harus ditunjang dengan instrumen hukum. Dalam hal ini adalah perda yang saat ini mungkin statusnya masih raperda yang karena belum disahkan.
15: Melalui raperda tersebut, pengembangan ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan aktivitas usaha, tapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat identitas budaya, dan dalam jangka panjang memperluas basis ekonomi daerah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar tuntas sudah berita Kaltara pagi ini, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
19: Sekian berita Kaltara.

Pendengar, tuntas dengan berita Kaltara, maka selanjutnya akan hadir lagu-lagu dan info pagi kembali untuk menantikan pukul 8 di mana warta berita dari Pro3 Jakarta akan kita ikuti. Sembari menantikan juga pukul 9 akan hadir dialog Sapa Kaltara.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau nggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pendengar dimanapun Anda berada, Rika Ruslan dan I.E. Sugianto dengan Kasmaran akhirnya mengantarkan kita untuk mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menyelanjakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi.